Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat ya, Rio Kibo menemani sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 25 Agustus 2026 berdepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat lagi sahabat, selamat pagi sahabat semuanya. Hari ini 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libur ya sahabat lagi saya. Selamat berlibur barangkali sahabat bersama orang-orang tercinta, bersama keluarga, dan tentunya sahabat lagi sahabat, karena ini peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kembali kita pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga bisa menjadi suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Baik sahabat lagi sahabat pemerintah, seperti biasa selamat pagi pasti saya akan hadir di ruang dengar sahabat dengan informasi-informasi terkini, dan kita akan berbagi tips juga buat sahabat lagi sahabat. Nah, dan buat sahabat yang mau berbagi informasi di pagi hari ini boleh ya, yang mau berbagi kebahagiaan, yang mau salam-salam atau yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 08 2374 414591. Baik sahabat, kita akan kembali tentunya dengan informasi-informasi keren buat sahabat lagi saya. Baik, jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Masih dari lantai 1 Gedung Penan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langis FM. Sahabat, masih di Selamat Pagi Pesisir. Sahabat, ya, kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langisau di pagi hari ini. Sebelumnya, untuk sahabat Langisau yang baru mendengarkan 91,2 Langis FM ya, baru muter radio pagi ini, selamat pagi semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan, liburannya menyenangkan bersama orang-orang tercinta ya. Ada Adit ya, aduh Adit, pagi-pagi udah bangun ya. Oke, halo Adit.
1: Halo, lagi saya FM, selamat pagi.
0: Selamat pagi, pagi. Gimana kabar Adit?
1: Apa kabar Mani Akibo?
0: Sehat, alhamdulillah. Adit, gimana kabarnya?
1: Adit sehat bang.
0: Sehat ya?
1: Lagi libur sekarang.
0: Wah, libur dong, pantesan nelpon ya.
1: Iya.
0: Biasanya pagi nggak pernah gabung. Oh, kalau libur iya, standby. Oke. Okay. Gimana Adit, nggak ada acara peringatan Maulid Nabi di sana?
1: Belum lagi bang, mungkin hari Rabu atau hari Kamis.
0: Oh, belum lagi ya. Oke. Okay. Adit, gimana ini, sehat?
1: Sehat bang, udah makan pagi bang.
0: Udah dong. Adit udah sarapan?
1: Udah dari jam 6 pagi.
0: Jam 6 sarapannya luar biasa Adit ya. Oke, ini ya,
1: udah biasa sarapan pagi bang Kibo. Kalau nggak biasa
0: ini
1: nanti.
0: Oh iya ya.
1: Kurus badannya
0: nanti. Wah, ini kurus nanti. Oke ya. Adit, oke, pagi ini
1: gimana cuaca di Painan? Nanti tanya dulu dong cuaca di kota Painan.
0: Cuacanya berasap kabut.
1: Ya, di sini mataharinya udah keluar, nggak ada asap, mencerah pagi.
0: Ya. Mataharinya udah keluar ya, keluar dari persembunyiannya.
1: Iya, kalau di Painan gimana bang?
0: Mataharinya ya ada, mataharinya ada nih kelihatan, cuman ada asap kabut agak tebal hari ini kayaknya.
1: Nanti malam ada pantun Manega nggak bang program?
0: Ada, kan Selasa ada pantun Manega, Senin malam Kawanangadi, Selasa pantun Manega, Rabu dangdut heboh, Kamis mimbar agama Islam, Jumat dendang nebanggamai.
1: Oh, dangdut heboh Rabu, pantun Manega Selasa malam.
0: Iya. Adit biasanya gimana berpantun nih? Ya?
1: Ya nanti mana balik pantun dong sama bang rumah.
0: Oh iya, ditungguinlah Adit, nanti kita dengarkan Adit sama-sama lagi so ya, pantun-pantun Adit yang luar biasa.
1: Ya pantun-pantun baru dong nanti aku.
0: Waduh, bahas. Luar biasa ya. Oke. Okay.
1: Apa nih kabar Pak Zal? Apakah sehat?
0: Pak Zal sehat aja. Mudah-mudahan kita doakan aja ya, mudah-mudahan Pak Zalnya sehat-sehat selalu gitu deh. Ina. Amin.
1: Kirain Pak Zal lupa sama Adit itu.
0: Enggak lah. Adit yang pendengar setia lagi se FM masa lupa.
1: Iya, ini kalau boleh tak. Besok aku mau jadi penyiar lah di sana. Jadi penyiar di lagi FM.
0: Ah, Adit mau jadi penyiar.
1: Rencana mau lamaran nih,
0: mana
1: boleh?
0: Tanya aja sama Pak Zal nanti.
1: Gimana nih? Apa nih? Lalu lintas di kota Painan nih bang Kibo?
0: Sepi nih, liburan kok sepi ya gitu.
1: Kantor bupati kan tutup hari
0: ini. Oh iya, kantor bupati tutup ya. Pantesan ini sepi, kok sepi ya gitu ya? Iya sepi.
1: Iya. Masih banyak tidur orang nih, Mas. Saya bangun mesti pagi-pagi udah gabung gerak lagi kita.
0: Iya. Daripada tidur mentang-mentang liburan gitu ya.
1: Ya, boleh request lagu lah.
0: Oh, boleh. Adik mau request lagu apa?
1: Request lagunya dari Arif.
0: Arif Maulana.
1: Lagu Arif Putra.
0: Ari Putra, sesi potret.
1: Enggak, Ari Putra judulnya mencintai tapi tak bersama. Fadih lagu ya.
0: Fadih. Mencintai tapi tak bersama ya.
1: Ya, tapi orang cintai, tapi orang dicintai tapi kita tidak bersama, kita kan sakit perasaan kita kan.
0: Aduh, mencintai tapi tak bersama. Sakit enggak ya, tuh? Sakit enggak tuh?
1: Kita mencintai orang itu tapi kita tidak bersama dia, tapi kan sakit perasaan kita.
0: Aduh, sakit enggak tuh? Sakit enggak tuh? Sakit. Ya,
1: sakit dong maksudnya. Boleh dua enggak lagunya Bang Kibo?
0: Boleh, boleh, boleh. Satu lagi apa?
1: Satu lagi darinya Fauzana. Apa yang ada lagunya serongnya Bang Kibo?
0: Fauzana, lagu bilang.
1: Ada lagu-lagu serongnya enggak Fauzana?
0: Fauzana. Kita panggil dulu ya. Kita panggil dulu ya. Fauzana. Halo Fauzana.
1: Panggil
0: Bang Ibu,
1: semuanya
0: kayak
1: serius
0: amat
1: sih.
0: Halo Fauzana, ini Adit mau lagu. Ah ini ada Cintamu Rinduku.
1: Ini
0: sama Arif juga, dia yang sendiri aja ya.
1: Iya dia sendiri aja deh.
0: Ini yang diri sendiri.
1: Kalau sama Aprilia apa yang ada lagunya?
0: Jangan pergi. Ah, ini semenjak ada kamu.
1: Ah, itu aja dah.
0: Semenjak ada kamu aja ya.
1: Semenjak kamu. Aku tak lagi kesepian.
0: Iha.
1: Boleh salam nggak?
0: Boleh. Boleh, boleh.
1: Salam untuk Bang Kibol, punya radio langsir FM terkece malam maha pagi ini.
0: Iya.
1: Salam untuk Kak Vivi, udah lama nih gak dengar suara Kak Vivi, kemana dia? Udah liburan ya?
0: Iya liburan kayaknya Kak Vivi, Kak Vivi ini healing ini. Ya.
1: Healing ya, tapi ya. Gak ada siaran lagi.
0: Dia lebih liburan sekarang kan?
1: Kak Vivi, Pak Zal, selamat pagi Pak Zal. Pak Zal. Buat Adel Febri. Di siang ada Febri siaran ya Bang?
0: Iya, di siang ada Febri.
1: Salam untuk Adel Febri, Bang Roma, Bang Musjaya, Pak Zal, Tek Nai, ya Sapi kita udah gak jarang gabung sekarang ya.
0: Sibuk ya. Ini dia, Ayah Safira sibuk dia.
1: Saya FM udah ganti nomor tapi dia jarang gabung.
0: Iya jarang gabung, dia sibuk di TikTok aja sekarang Ayah Safira.
1: Bang Kibo, nomor lagi saya FM kayak Safira, nanti dia gabung tuh bagiin dong.
0: Oh iya nanti nomor bagiin. Buat siapa lagi?
1: Untungnya Tek Nai, Pak Zal, Pak Sungguh Sejaya, siapa lagi ya? Oh Mama Puja, asisten ya Mama Puja. Bungkus aja lagi Pak.
0: Dibungkus ya Dik ya, oke Sin. Bungkus Dik ya.
1: Oke Pak.
0: Bungkus.
1: Ya, Assalamualaikum
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus enggak tuh? Dibungkus ya guys ya. Oke. Baik sahabat lagi saya dimana pun berada. Pas ini jam 8.31 ya. Dah setengah 9. Berarti sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi hari ini. Terima kasih Ade, terima kasih semuanya yang sudah gabung, sudah mendengarkan Selamat Pagi Pasisi di pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya sahabat Langkisau. Tentunya jangan kemana-mana dulu. Tetap di 91,2 Langkisau FM. Ini dia. Langkisau Adit mencintai tapi tak bersama. Kemudian semenjak ada kamu. Semenjak ada kamu. Hidupnya bahagia lagi gitu. Ya selamat mendengarkan sahabat Langkisau.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Apa dirut?
2: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
6: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
7: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
6: Gimana caranya, Bu?
7: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
6: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
7: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
6: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
7: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
6: Ya?
7: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
6: Iya nih, Bu, baru juga 1 bulan.
7: Nah, ini yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
6: Jadi kalau ada tanda kelainan langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu.
7: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
6: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
7: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
6: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
7: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
6: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
8: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
10: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
3: Lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging.
3: Nggak sehat tau. Udah deh, udah. Sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana. Jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu. Saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Halo sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, ba kamu buat kopi? Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galung saja lah, lai bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorit atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih?
5: Punya kartu JKN kan?
4: JKN? Apaan tuh?
5: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
4: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
5: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
4: Aem aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
6: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi gak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Dia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Saya rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players, they have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it for Chelsea.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kami angkat.
1: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
1: Loh mbak, CCTV gituan mak, cuma mantau doang mbak. Mana bisa jagain rumah?
0: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya mbak?
1: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh mbak, apa nggak maksa ya?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas juga dan selamat liburan juga ya, karena ini bertepatan dengan momen libur nasional juga hari ini, yang mana bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentunya menjadi momen bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana peringatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk kembali meneladani akhlak dan ajaran yang telah beliau wariskan. Dan pada tahun ini pendengar, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati seperti biasa di setiap tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah untuk tahun ini, atau bertepatan dengan hari ini ya, Selasa 25 Agustus 2026. Nah, selain menjadi salah satu libur nasional, peringatan ini juga mengingatkan kita sebagai umat muslim untuk menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang memang diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah ini, pendengar, peringatan ini tidak hanya diisi dengan pembacaan solawat dan pengajian, tetapi juga menjadi kesempatan kita meneladani Rasulullah. Dan melansir dari laman Kementerian Agama, Maulid menjadi momentum mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, nilai tersebut kemudian dapat diterapkan dengan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita. Di Indonesia sendiri pendengar, peringatan Maulid juga dikembangkan menjadi berbagai bentuk tradisi daerah. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam memadukan aktivitas keagamaan dengan budaya warga setempat. Nah, salah satunya adalah di Yogyakarta ya, ditemukan rangkaian sekaten dengan puncak di Garebek Mulut. Tradisi tersebut ditandai dengan keluarnya gunungan dari keraton yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol sedekah sultan. Kemudian ada Grebek Maulud. Nah, ini menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Islam dan Jawa yang masih dilestarikan bahkan hingga kini. Tradisi tersebut juga menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan bisa sejalan ya, bisa berjalan bersama dengan warisan budaya warga. Nah, umat Islam Indonesia sendiri ya akan ini ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW memang bertepatan dengan hari ini. Nah, tentunya tradisi maulid di berbagai daerah memiliki bentuk yang berbeda ya pendengar, tetapi tetap membawa semangat penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana perayaan tersebut juga memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dengan budaya Nusantara. Nah, karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ya, tentunya untuk kita mudah-mudahan semoga cinta kita kepada Rasulullah selalu menjadi cahaya ya, yang menuntun hati kita menuju kebaikan.

0: kalau kita hidup di daerah rawan bencana?
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak pada hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus 2026, Muhammad Arif Anwar sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 676 garing PDT.G garing 2026 garing PA.PDG telah memanggil Feryansyah bin Syamsunas, tempat dan tanggal lahir kisaran 8 Juni 1980, beragama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu, beralamat di dahulu, di Jalan Aluminium Komplek TNI Al-Barakuda, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Marlena binti Yasrizal sebagai penggugat melawan Feryansyah bin Syamsunas sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Padang. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: aja nggak paham sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi ini...
0: Ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. A-I-A-I.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat.
2: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

وفوقك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dan ini tali pertama yang menghubungkan kita dengan Allah, itu iman. Jadi kalau imannya sudah ada, koneksi bisa dibangun. Anda kalau punya handphone gak ada sinyal, gak bisa connect, gak bisa nyambung, nelpon gak bisa, kirim pesan susah. Mesti ada koneksinya dulu. Buka koneksinya, baru nyambung. Hal yang mengoneksikan kita dengan Allah supaya dapat ala hudam mir rabbihim, dilindungi Allah, dipandu Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah. Apa koneksi pertamanya? Iman. Tapi bukan iman biasa, iman yang terus ditingkatkan sampai mendapatkan satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang cek tanda ini, kalau sudah ada tanda ini dalam diri kita, berarti berbahagialah kita memiliki bagian pertama dari tanda kesuksesan dan kebahagiaan. Bawa ini, tinggal buka amalnya, apapun yang Anda kerjakan, jaminannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan motivasi ya, saya bukan motivator ya, tapi ini langsung, jangan diragukan, langsung pesan dari Allah Sang Pencipta kita. Perhatikan, buka Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Ini tanda pertamanya.
1: Orang sukses,
0: orang bahagia di tiga alam, dunia, alam kubur, sampai akhirat. Tanda pertamanya adalah orang yang mampu mengupgrade imannya sampai dia mendapatkan ciri-ciri berikut.
1: Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
0: Ada ayat ini? Dan orang-orang yang beriman itu, yang imannya benar, dia jaga, dia tata, benar imannya. Perhatikan, ulaika lahumul amnu, ciri pertamanya orang yang terus meningkatkan iman, menjaga iman, kelihatan sekali orangnya tenang. Secara pribadi tenang. Bahkan ketenangannya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini ditempatkan di topik iman. Imam Al-Bukhari menulis kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Ada 97 topik di dalamnya. Pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kedua, kitabul iman. Ketiga, kitabul ilmi sampai ujungnya. Tentang kiamat dan syafaat. Nah, di tempat dua, topik yang kedua, kitabul iman, nomor hadis yang ke-16. Dan dikuatkan oleh Sunan At-Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidhi menguatkan di kitab sunannya nomor hadis 2624. Perhatikan kalimatnya. Kata Al-Quran, ulaika lahumul amnu. Orang yang imannya benar, terus di-upgrade, terus naik, gak bercampur ya dengan hal-hal yang mengotori iman, sampai dipastikan dia mendapatkan kenikmatan iman. Maka yang pertama kata Allah, ulaika lahumul amnu. Dia mendapatkan ketenangan dengan imannya, tenang, nyaman. Apa ciri terlihat dari ketenangan imannya itu?
1: Talatatun man kunna fihi wajada halawatal iman.
0: Ada tiga hal pokok yang kalau dia mendapatkan tiga ciri itu, dia mendapatkan nikmatnya iman.
1: Satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahima.
0: Min siwahima. Dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Prioritasnya Allah dan Rasul. Contoh gini, dia mau makan nih, apa makanan yang dibenarkan oleh Allah? Yang halal misalnya.
1: Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan
0: thayyiban. Maka halal itu membimbing imannya. Karena itu ketika dia mencari yang thayyib, itu imannya disebutkan dulu. Quran surah kedua ayat 172.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
0: Begitu dipanggil imannya, dia enggak mikir halal lagi, karena imannya langsung membimbing dia pada yang halal. Di orang yang imannya itu sudah melekat pada dirinya, yang prioritas itu Allah dan Rasul dia. Mau makan, dia enggak pikir yang haram. Langsung yang halal, mana yang halal. Lalu begitu akan makan, Dia ingat, dia cari bagaimana Nabi mengajarkan cara makan.
1: Idza quddimat ta'amu khudh biyadika biyaminika ma yali.
0: Kalau makanan itu dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sammillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, makan. Dia praktekkan. Dia mau jalan, dia lihat bagaimana Allah menyukai jalannya orang-orang yang dengan iman dia berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, jalannya bagus. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia enggak ganggu orang. Dia naik motor, enggak usil sama orang. Dia naik mobil enggak merasa hebat. Dia jalan kaki enggak merasa tinggi, dia hormati orang lain, dia jaga lingkungan. Kalau ada yang mengejek, memprovokasi, dia mendoakan. Allah, imannya. Iman menjadikan dia tenang. Tenang. Dan menariknya, orang-orang sekitarannya pun merasa tenang dengan hadirnya dia. Itu, pernah gak merasakan? Pulang ke rumah, anak-anak nyaman dengan Anda. Istri nyaman dengan Anda. Di kantor, orang nyaman dengan Anda. Di kampus, teman-teman sekuliahan nyaman dengan Anda. Terus upgrade diri sampai merasakan ketenangan itu dan menjadikan tuntunan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Kedua apa? Ini yang paling menarik. Ternyata iman yang bagus ini gak berdiri tunggal, sifatnya gak personal. Tapi bisa diwariskan pada orang sekitarannya. Yang kedua yang mendapatkan kenikmatan iman, kata Nabi SAW, ketika dia mampu saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Maaf ya, melihat orang lain tuh bi'aini rahmah. Ada orang lewat, gak nyapa. Alhamdulillah, mungkin sedang buru-buru iman. Ada orang mencela. Oh, Masya Allah, mungkin belum tahu iman. Hilang sendal, cari dulu. Gak ketemu. Alhamdulillah, amanah sendal sudah saya tuntaskan dan berhenti di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan jadi saksi jannah di akhirat nanti. Amin. Amin itu maksudnya hilang sendalnya. Masya Allah, iman. Jadi orang yang dapat kenikmatan iman itu antara anugerah dengan musibah dua-duanya sama. Saat ada suka dia bersyukur, saat ada duka dia bersabar. Jadi dua-duanya sama aja, diposisikan sebagai ujian. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mukmin. Orang kalau sudah benar imannya, perkaranya mengagumkan. Semua enggak ada bedanya, semua dilihat sebagai ujian yang melahirkan pahala. Dapat kedudukan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian dari Allah. Bukan untuk pamer. Dijaga, bikin kebijakan yang baik. Jalan-jalan lihat masyarakat. Tanya jawab, didengar aspirasi, dibikin kebijakan yang menyejahterakan. Kalau muslim, ajak muslimnya untuk ibadah ke masjid. Tunjukkan keteladanan. Kepada muslim toleran, didengar aspirasinya, didengarkan, diberikan kebaikan-kebaikan. Iman. Ikut kontestasi gak terpilih, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sabar dengan itu. Tetap dia berbakti dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Jadi antara suka dengan duka, posisinya sama. Saat suka ada syukur, saat duka ada sabar. Semua ujian. Itu ajaban. Yang ketiga, dia konsisten pada kebaikan. Dan imannya menjaga dia pada keburukan sampai di level gak suka. Ketika merasakan atau melihat sesuatu yang tidak baik. Misal, ada tayangan TV misalnya. Tayangan gak bagus. Gak sengaja terlihat. Bukan cuma dipalingkan. Apa tayangan seperti ini? Gak layak ditonton, ganti aja. Kalau semua channel begini, ganti channelnya sekalian. Iman. Jadi orang beriman itu, semua yang keluar manfaat. Makanya ujung ayatnya, Allah sampaikan. Perhatikan kalimatnya. Wahum muhtadun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudan itu kalau melekat kepada orangnya, disebut muhtad. Jamaknya muhtadun. Orang yang ditunjuki oleh Allah. Nanti hasilnya apa? Semua bagian tubuhnya. Ini bagian pertama. Semua bagian tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, itu semuanya dibimbing oleh imannya supaya mengerjakan semua yang bermanfaat. Jadi kalau kita riset dari ujung kepala nih, contoh-contoh gini, mata nih ya, mata. Mata itu fungsinya melihat. Tapi kalau sudah sampai ke level ini, sampai level ini, mengupgrade iman, sehingga merasakan iman itu hadir dalam jiwa. Bukan cuma getaran, tapi hadir dalam jiwa. Jadi ada level pemula, itu level getaran. Dikonfirmasi oleh suara azan. Dalilnya Quran surah 8 ayat yang kedua.
1: Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
0: Orang yang punya iman itu cirinya diantaranya bisa diuji. Kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran konfirmasi di jiwanya. Karena itu 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah. Didengar telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya udhun. Jamaknya azan. Azan itu jamak dari kata udhun, artinya telinga. Maka diperdengarkan 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Kalimat pertamanya apa? Allah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Kedengaran, yang dengar telinga, tapi yang konfirmasi hati. Makanya di hati kecil kita mengatakan, membisikkan, cepat, sudah azan. Pernah gak merasakan itu? Nah kalau gak punya iman, gak ada getaran itu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Suara apa nih kenceng banget? Kecilin. Nah, ya. Gak usah marah. Artinya belum ada iman. Belum ada iman. Kalau mengaku beriman, baru sampai mulut, belum sampai hati. Ada lagi dalilnya di Quran surah ke 49 ayat 14.
1: Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum.
0: Orang Arab Badui dulu berkata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman." Kata Allah, "Ya Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman yang benar. Baru berislam, ucap syahadat, cuman di lisan imannya belum sampai ke hati. Makanya enggak ada konfirmasi." Jadi kalau anda dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang protes, apaan sih ini? Anda gak beriman? Saya beriman kok, tapi gak gini juga misalnya kan? Ini berarti yang dimaksud Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Doakan, bukan dicela, didoakan. Dan ditunjukkan kepada kebenaran. Anda kalau di bandara dengar suara ribut gak protes? Kenapa ketika dengar azan Anda harus protes demikian? Di bandara kan tiap waktu attention please, attention please, ma'lumat, ma'lumat. Mohon perhatian, mohon perhatian. Setiap waktu tuh enggak ada yang protes. Bisik ah, enggak kan? Ya. Kenapa yang mendengarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, mengonfirmasi iman kita, katanya beriman. Kalau yang belum beriman jangan disoal, didoakan. Ini yang mengaku beriman menyoal. Itu yang patut digarisbawahi. Itu konfirmasi dasar. Nanti kalau sudah melekat menjadi yu'minun, orangnya mukmin, jamaknya mukminun, maka imannya bukan hanya jadi getaran, tapi jadi sinyal yang membimbing semua bagian tubuh. Maka ketika mata akan melihat, Allah memerintahkan pada imannya, bimbing matanya. Quran surah ke-24, surah cahaya, An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah mu'minin, punya iman, mengupgrade imannya. Yaghuddu min absarihim, bimbing pandangannya. Lihat yang baik. Yang tak baik menurut imannya palingkan. Makanya mata ini ketika melihat objeknya netral semua. Apapun yang dilihat. Tapi yang membedakan nanti iman. Ini gambar gak bagus nih, kata imannya. Kalau akal itu cuma mencerna, akal itu cuma merumuskan. Iman itu memberikan nilai pada pencernaan akal. Diperintah akal, rumuskan itu gak benar. Kalau gak punya iman, dianggap benar aja. Makanya saya kemarin di Amerika, saya gak lihat ya, dengar cerita aja gitu. Ya. Yang aurat tampak, gambar biasa, yang kesana-sini. Alhamdulillah Ustaz datangnya musim dingin. Kalau musim panas, di sini katanya terbuka semua. Dalam hati Ustaz emang lihat. Tapi kita lihat ya gambarannya apa? Itu dianggap biasa karena nggak ada iman. Menurut akalnya itu pakaian terhormat. Menurut akalnya itu biasa. Menurut iman itu nggak biasa. Mengumbar syahwat, bisa memancing maksiat, bisa menjadikan perilaku yang tidak normal nantinya. Sedangkan manusia itu makhluk terhormat, diciptakannya itu dengan mulia. Quran surah 17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan, kata Allah, dengan keagunganku semua anak cucu Adam. Makanya Allah jaga supaya semua bagian tubuhnya mulia, dipakein pakaian supaya mulia, dibedakan dengan binatang, dijaga supaya lisannya tidak bertutur yang tidak mulia, dijaga supaya tangannya tidak bertindak yang tidak mulia, dijaga supaya pandangannya tidak menatap yang tidak mulia, dijaga untuk kemuliaan. Makanya muncul hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, hormat. Kenapa muncul haram? Menjaga kehormatan supaya tidak hilang martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah maksiat, kehormatannya runtuh. Coba diviralkan. Ini ada anggota dewan fulan, hobinya nonton film porno misalnya. Terus viral, kehormatan Anda runtuh. Ada orang mencela, ini ustaz senangnya mencela. Yang didapat bukan ilmunya, aibnya yang menyebar, kehormatan Anda runtuh. Makanya turun iman membimbing tubuh kita, menjaga kita menjadi terhormat. Dan muncul hukum haram bukan ingin menyulitkan, tapi menjaga kehormatan. Kullil mu'minin, katakan bagi yang punya iman, yaghuddu min absarihim ghaddul basar, imannya yang membimbing nanti. Ini enggak bagus, palingkan. Ini mengundang syahwat, jangan pertahankan, alihkan. Ini merusak pikiran, jauhkan. Saya punya kawan, dia sekarang kuliah di Kanada. Teman sekamar saya di pesantren. Spesialisasi di bidang neurologi. Jadi kajiannya itu mengkaji saraf yang menyambungkan ke otak. Di antara risetnya tentang gambar-gambar pornografi. Ternyata itu lebih berbahaya dari narkoba, candu. Hati-hati itu. Pornografi itu lebih berbahaya daripada narkoba dan langkah tangga pertama menuju LGBT. Hati-hati itu. Jadi kalau ada orang, bukan kita ya, misalnya terbawa arus lihat gambar yang tak layak, itu jadi candu, langsung nyangkut di memorinya, dijaga oleh setan. Makanya kalau Anda pernah dengar riwayat, kalau melihat sesuatu yang tak pantas, sekali aja cepat palingkan. Sekali itu bukan begini sampai kedip ya, karena ada salah paham tuh hadisnya. Kan sekali selama belum kedip begini, astagfirullah, begini ya. Cepat palingkan. Ya, selanjutnya setan. Sebab sekali melihat nyangkut nanti di memori kita tuh. Dan setan bermain di situ. Itu masya Allah bisa lebih cepat hafal dan ingat sampai bayangannya dibandingkan dengan mushaf yang kita baca tiap hari. Dan bisa merusak. Nah itu yang dijaga oleh Islam. Iman kita menjaga, palingkan supaya tidak merusak. Sebelum jadi perilaku, ada pornografi, ada porno aksi. Beda. Pornografi dalam konteks apa? Interaksinya pandangan, pendengaran, kata-kata. Kalau sudah porno aksi dilakukan, nah itu pengantar pada keburukan. Iman datang membimbing supaya kita tetap dalam kemuliaan. Imannya dulu. Perempuan sama ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dari mata turun ke mulut dulu, baru ke hati. Dari mata turun ke lisan. Lisan iman dulu, baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghdab ba'dukum ba'dha.
0: Hei orang-orang yang telah punya iman, imannya dulu. Pasti kata Allah, iman itu akan menjaga lisanmu dari sifat saling mencela. Aku berikan lisan bukan untuk mencela merendahkan orang. Aku jadikan lisan untuk berkata yang mulia, yang baik-baik. Tak mampu diam, maka muncul hadis Nabi. Man kana yu'min, pakai yu'min. Iman yang di-upgrade. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang mau mengupgrade iman, merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat kelak, falyaqul khaira, katakan yang baik-baik, aw liyasmut, kalau enggak mampu diam. Iman. Sekarang saya tanya tuh. Maaf ya? Maaf. Dari tubuh kita aja nih, udah nyampe belum ke derajat ini? Makanya Nabi itu enggak ngasih dunia dulu. Apa Anda kira Abdurrahman bin Auf langsung kaya ketika masuk Islam? Tidak. Utsman langsung kaya? Tidak. Ali langsung pintar? Tidak. Abu Hurairah langsung hebat? Tidak. Bilal langsung kuat? Tidak. Yang ditata itu hatinya dulu. karakternya dulu, karakter moralnya dulu, pribadinya dulu. Lewat iman ini, pendidikan iman. Makanya mereka menjadi tangguh. Dan iman itu dipertahankannya luar biasa. Bilal diseret, diikat dalam batu besar, di tempat yang terbentang luas. Ya, di lapangan, diikat di atas batu yang batunya dipanasin dulu, musim panas loh. Enggak seperti panas di sini, masih ada uapnya. Uap kering.
1: Kalau pernah ke Mekah musim panas, terasa tuh panasnya. Lihat gunung-gunung di Sahara itu. Dipanasin batunya, ditarik, diikat di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu, keluar dari iman. Irtad, apa jawabannya? Enteng aja, ahad. Irtad, ahad. Irtad, ahad. Gimana tuh bisa pertahankan itu?
0: Makanya sahabat sebelum sukses, sebelum bahagia, menyukseskan dirinya dulu dengan imannya. Mereka menjadi pribadi yang sangat tangguh.
1: Abdurrahman bin Auf itu menukar dunianya untuk imannya. Kata orang-orang Quraisy, kalau kamu beriman pada Muhammad, ingin ikut hijrah, kami ambil semua hartamu. Silahkan ikut ke Madinah sana, ke Yathrib sana. Cuman bawa pakaian aja, jalan kaki. Dipertahankan, gak apa-apa, saya berangkat. Iman.
0: Sehingga yang terjadi apa? Kalau punya kedudukan, jujur, disiplin, sabar, baik. Kalau punya harta dermawan. Kalau punya ilmu, luas ilmunya, berbagi dalam kebaikan, ikhlas menyampaikannya. Itu yang dibutuhkan tuh itu sekarang.
1: Nah sekarang, jangan jauh-jauh dulu. Anda pengen kaya, menata harta, menata diri aja belum sanggup, pengen kaya.
0: Alih-alih maslahat, jadi maksiat nantinya. Belum sanggup menata diri, begitu diberikan harta, datangnya ke tempat maksiat. Dipakainya dipakai maksiat. Kumpulnya dengan orang-orang perbuat maksiat. Dikerjakan di tempat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum sampai dapat amanah harta, kedudukan, ilmu, apa yang dilakukan? Perbaiki diri dulu. Supaya memandangnya yang baik, mendengarnya yang baik, berucap yang baik, berjalan ke tempat yang baik. Begitu dititipkan kedudukan, andanya sudah baik, maka kedudukan itu ditempatkan pada tempat yang baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau Anda bekerja belum dapat sesuatu, jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung disimpulkan. Boleh jadi Allah menginginkan kita baik dulu, lalu semua hasil ikhtiar kita akan dirapel semuanya, diberikan dalam akumulasi bentuk yang lebih besar. Kadang-kadang kita gak sadar. Usaha sebulan nih, gak dapet-dapet nih. Tapi begitu di hari yang ke-30, dapatnya lebih banyak dari biasanya. Itu bukan dapat lebih banyak, itu akumulasi keringat Anda selama 29 hari. Tiba-tiba Anda gak nyari, teman datang nawarin proyek. Itu ikhtiar Anda selama 29 hari. Tapi selama 29 hari itu Anda dididik oleh Allah bersabar. Dididik tawakal. Dididik yakin. Dididik dekat dengan Allah. Dididik husnudzan. Itu yang mahal sekali teman-teman. Makanya di Eropa, di Amerika, di Jepang, Asia-Asia yang maju. Itu mereka sampai bikin divisi khusus meningkatkan karakter ini. Kajian. Oh dikaji. Bikin pelatihan. Dikirim untuk berlatih ini aja. Kita dapat ayatnya langsung dari Allah. Kurikulumnya dikirimkan lewat Rasulullah. Kurang apa lagi. Makanya aneh kalau ada orang beriman gak baik, itu aneh. Gak mungkin itu.
1: Makanya Masya Allah, punya suami beriman, baik. Istri beriman, baik. Teman beriman, baik. Ini bagian pertamanya. Jadi kalau ingin mengecek apakah sudah sampai pada derajat yu'minun, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri pribadi dulu. Sudah belum merubah diri kita menjadi lebih baik? Ujung kepala sampai ujung kaki.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama, pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
4: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Nah, berdasarkan ada Om Abri sama Langkisau di siang kali ini dalam musik istirahat siang. Nah, kita punya sahabat kita Dewi Putra Bayang yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh. Halo, lagi sama FM, selamat siang.
1: Halo, lagi sama, selamat siang Adel Baby.
0: Iya, selamat siang kembali Putra Bayang. Udah hujan di sana nih, apa belum?
1: Apa?
0: Udah hujan di sana?
1: Masih mendung deh.
0: Masih mendung, wah kalah nih sama Painan. Mampainan udah gerimis.
1: Udah hujan?
0: Iya, udah hujan nih.
1: Ini pasar baru nih. Lagi ada juga panasnya, tapi ada juga kilatnya. Mendung lah.
0: Mendung lah. Oke, baik. Ini Putra Bayang di mana nih? Di pasar.
1: Lagi di pasar baru nih.
0: Gimana nih pasar? Rame?
1: Tempat teman nih, bukan ramenya.
0: Oke, baik.
1: Ini di pasar baru kepada kawan juga nih.
0: Ah baik. Oke, mau lagu apa nih Putra Bayang? Silakan.
1: Lagunya dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi. Judulnya apa nih?
1: Cinta Kita.
0: Apa?
1: Cinta Kita.
0: Oh, Cinta Kita dari Inka Kristi. Oke. Baik, satu lagi boleh kita kasih.
1: Ya satu lagi kita tahu-tahu aja Adel.
0: Udah hafal nih Adel.
1: Tuh lagunya tuh dari Dina Mariana.
0: Dina Mariana, judulnya apa?
1: Sekedar harapan aja lah.
0: Sekedar harapan.
1: Itu lagunya buat Adel tuh.
0: Oke. Okay.
1: Belum lahir Adel tuh lagu sudah ada.
0: Iya ya, 1989.
1: Ya.
0: Oke, baik. Salam, boleh menyapa untuk siapa?
1: Salamnya pertama sekali buat Adel, semoga saya selalu. Salam juga buat Bibi. Salam juga untuk Dora Panda, Ici Daniel, ada Kista, Yuki Ibu, Pak Al juga di Pasar Baru. Ayah Ferdi, Ayah Fikri, Jonathan, Adik Abgambara, Juenek, Pak Lampung. Dan juga tuh Teh Nai, Bu Lidni, Bunda Siap, Putri Langkisau, Pak Oga, Pak Jendanjun. Salam juga untuk Bujang Panamu, Ayah Safira, dibungkus saja lah semuanya, Aden.
0: Oke deh, terima kasih sudah bergabung, Putra Bayang.
1: Ya, sama-sama ya, Aden.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mengucapkan tentunya selamat ya sahabat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Nah, sahabat Langkisau, kita juga punya sahabat kita yang bergabung. Ada siapa nih ya, sudah bergetar panggilan ini dari Adit. Oke, kita sapa. Halo Langkisau FM, selamat siang. Iya, selamat siang kembali Adit. Udah makan? Kok masih bentar nih ya, ya Ferdi, Mamus Jaya, bentar, sabar. Satu-satu. Kabarnya baik, Adit. Adit gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Udah makan Adit nih? Udah. Aman nih menunya.
2: Gulai telur.
0: Oke. Telur bulat atau telur ceplok tuh?
2: Telur bulat.
0: Oh, telur bulat ya.
2: Kebetulan lagi libur juga.
0: Iya, lagi tanggal merah ini. Kemana Adit liburnya? Di asrama aja.
2: Di asrama aja, gak ada kemana-mana.
0: Emangnya gak boleh kemana-mana ya, Adit?
2: Kalau ke Padang, bukan sama-sama kampung kita. Kalau kita tadi di Padang susah ya jalan.
0: Kenapa tuh nggak boleh tuh? Bilanglah, bawalah kami jalan-jalan Bapak Ibu.
2: Sama keluarga, kalau keluarga boleh.
0: Oh, kalau sama keluarga boleh.
2: Ikutin dulu kalau keluarga sama keluarga boleh.
0: Oke, baik. Ya, Adit mau lagu apa?
2: Request lagu Dedi Dores.
0: Dedi Dores, judulnya apa tuh?
2: Jangan pisahkan.
0: Jangan pisahkan. Adit mau satu atau dua nih?
2: Satu lagu darinya. ST12 yang pernah berubah bisa tak Adit tadi?
0: ST12 bisa, bisa.
2: Jangan pernah berubah aja.
0: Jangan pernah berubah, boleh, boleh. Udah lawas deh. Udah lama nih. Udah lahir Adit lagu ST12?
2: Udah dengar sih, cuman
0: baru dengar ya, soalnya dulu masih kecil ya.
2: Ya, dulu itu namanya Putri, Putri yang lagunya.
0: Ya.
2: Dulu lagunya Putri Iklan Gini.
0: Iya, dulu banyak nih lagunya bagus-bagus.
2: Dulu bagusnya, lagunya bagus-bagus.
0: Iya, saat ini nggak ada lagi ya lagu terbaru ya, Dit, dari ST12.
2: ST12 nggak. Lagu terbaru
0: enggak lagi sih. Oke, Adit. Adit mau salam buat siapa nih? Silakan.
2: Salam untuk yang versi ini, Kak Bibi, Mio, Ade.
0: Ya.
2: Yo, El, Bang Roy. Papa Zan.
0: Ini
2: Padang lagi mendung nih.
0: Mendung. Payenan juga mendung dikit, tapi udah hujan nih beberapa daerah tadi ya, udah gerimis. Ini ada dari Sago ke Payenan udah kena gerimis nih.
2: Di Padang belum hujan.
0: Di Padang belum hujan. Nah, nanti tuh hujannya ya, sabar ya, nanti pembagian rata.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Safira.
0: Ya.
2: Baroma.
0: Baroma.
2: Untuk aja deh. Sorry, kita lagu Minang gak ada.
0: Lagu Minang nanti ya, nanti sore ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat Adit di Padang nih ya, sudah bergabung bersama kita. Di belakang ada Ayah Ferdi nih, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Langkisa WFM.
3: Iya,
0: siang kembali Ayah Ferdi. Lagi ngapain nih Ayah Ferdi? Habis aktivitas, sudah makan?
3: Udah.
0: Udah. Kalau tanggal merah, aktivitasnya juga nggak tanggal merah ya? Tetap jalankan ya. Nggak ada liburnya ya, Ferdi? Nggak ada merahnya ya. Hitam semua tanggalnya. Cuaca pengen mendung ya, Ferdi? Sana gimana? Sama ya. Biasanya di Duku hujan duluan ya daripada tempat lain.
3: Tadi udah sih gerimis sedikit.
0: Udah ya.
3: Tapi bentar kan.
0: Beratnya juga emang hujan kayaknya.
3: Iya. Tapi kayaknya ini bentar lagi cerah kayaknya.
0: Iya. Sini juga kayaknya. Beratnya hujan nih, nggak kering-kering jemuran kita nih.
3: Ya nggak akan ya, apa kena banjir.
0: Iya, asalkan tidak hujan yang berlebihan ya, Ferdi ya.
3: Kalau hujan itu kan dosa.
0: Mm-hmm.
3: Kalau banjir
0: menghasilkan kerjaan. Iya. Oke, okay. Mau lagu apa nih ya, Kak Fardi? Di ambang sore, udah serasa sore.
2: Boleh dulu kan?
0: Boleh dong. Pembagian rata.
2: Kaulah segala.
0: Kaulah segalanya. Oke. Okay. Kaulah. Salam nih buat siapa ya, Ferdi?
2: Buat Putra Bayang barusan, Pak Al. Nah, buat Habib juga. Buat Tolga. Bogor dan Aipa, ini juga Manoran, Mama Pujian yang dari Dengasan, Hari Pajang Para, buat Pak Jabut juga, buat Putri Lige.
0: Itu saja ya, Ferdi. Itu saja salamnya. Mus Jaya juga, yuk buat siapa lagi? Itu aja dulu. Oke deh. Oh, di Muara Uncu Tunadi. Oh iya, Uncu Tunadi. Betul, kadang malam nih Uncu Tunadi gabung. Iya. Iya. Ketiduran kali ini ya.
2: Ya.
0: Baik. Ya. Apa?
2: Sekarang bukan Taufik lagi ya.
0: Iya, udah Bang Haji.
2: Iya, Pak Haji Taufik.
0: Bang Haji Taufik.
2: Bang Haji Taufik sekarang baru Pak.
0: Oke.
2: Soalnya kalau enggak disebutin jauh-jauh
0: gitu. Iya, merajuk nanti dia.
2: Sekarang perjuangan mau naik haji. Enggak perlu aja udah berapa.
0: Iya, betul banget. Udah banyak pengorbanan nih.
2: Enggak mungkin masalah di situ kenapanya. Daftar tunggunya aja.
0: Iya.
2: Udah sekian lama.
0: Betul.
2: Jadi pagi sekarang emang-emang ini juga aja yang
0: oke ya, Fardi.
2: Ya.
0: Terima kasih ya. Sudah bergabung. Oke, terima kasih ya Ferdi ya, kita ucapkan kembali nih buat Ayah Ferdi sudah bergabung bersama kita di siang kali ini. Udah banyak juga nih requestan yang diminta ya, tandanya harus kita putarkan dulu. Daripada lama-lama nih sahabat lagi soal, langsung saja nih ada Love Febri hadirkan ya, ada Cinta Kita nih dari Inka Kristi. Mus Jaya mungkin di nanti dulu ya bergabung ya, habis beberapa lagu yang kita putarkan ini. Sabar dulu deh, kita hadirkan dulu nih sahabat requestan yang sudah diminta.

0: nga, mauwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oo, mauwo! Sibu pa na, mauwo ma! Subo hari baru mauwo. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat, Ma Itama. Tolong samanta mauwo si ko, Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mauwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Ba aku tak gagal bana mauwo kini tu. Subuh hari baru mauwo. Buang sarok ko sore, encak.
1: Ba anak kata gagih-gagih, Ma Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Ba jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Ma Itam. Lai tahu, Ma Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Pemasaran layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,1 Madura Langki Sour from Sabalengki Sobasi bersama Del Febri dalam musik istirahat siang edisi Selasa 25 Agustus 2020. Dan kita masih berbari sahabat dengan tebang kenangan dari dalam dan luar negeri nih. Dari luar negeri belum kita putarkan ya sahabat, nanti kita hadirkan deh menjelang 30 menit kebersamaan kita dalam musik istirahat siang 30 menit terakhir ya maksudnya. Dan juga sahabat lagi show di edisi kali ini, informasi dari wilayah Sumatera Barat bakal kita hadirkan juga, dimana terkait dengan jumlah titik panas di Sumatera Barat. Namun sebelum itu kita jeda dulu dengan telepon dari Mus Jaya nih, kita sapa deh. Halo Langki Sour FM, selamat siang. Iya, selamat siang kembali Mus Jaya, gimana kabarnya? Halo, gimana kabarnya nih?
1: Kabar Mus Jaya, alhamdulillah sehat afiat nih.
0: Oke. Udah makan siang?
1: Ya.
0: Udah makan siang nih Mus Jaya. Oh, udah makan siang. Baik, mau lagu apa nih, Mus Jaya?
1: Lagunya dari Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang, ada judulnya apa?
1: Lupa apa?
0: Dul Sumbang.
1: Judulnya Rindu Aku, Rindu Kamu dari Dul Sumbang.
0: Rindu Aku, Rindu Kamu. Oke, baik. Gimana?
1: Satu lagi bisa?
0: Boleh, boleh. Silakan. Satu lagi apa nih?
1: Dari Tommy Jepisa, Di Batas Kota.
0: Di Batas Kota dari Tommy Jepisa. Oke, baik. Mau salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Adel Febri di Radio Sofam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Punya buat kru-kru Langki Show FM. Putra Bayang,
0: ya.
1: Adi, sebetulnya buat Ayah Ferdi yang ada di Tarusat,
0: ya.
1: Pak Ugang, Sago, Pak Jangkur dan Putri Lubek di Bayang juga.
0: Baik.
1: Buat Ibu di Lapan.
0: Buat siapa lagi? Cucu Nadi.
1: Ya, sebetulnya buat Pak Faisal, Pak Oga yang ada di Sago.
0: Ya, Pak Oga.
1: Mampu Dasyak dan Mama Puja. Dibungkus saja lagi salamnya ada Febri.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung Mus Jaya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nih Mus Jaya ya udah nungguin nih untuk bergabung bersama kita di edisi kali ini. Nanti kita hadirkan ya lagunya. Nah, kita lanjut lagi sahabat, informasi tadi terkait dengan titik panas ya di Sumatera Barat. Jadi secara signifikan turun sebesar 55,6% pada pertengahan Agustus 2020 berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Tasliatul Fadi menyatakan bahwa penurunan tersebut terpantau dari perbandingan dua periode pengamatan pada Agustus. Ya, disampaikan juga bahwa timnya masih memverifikasi pembaruan data titik panas per 24 Agustus untuk memastikan kondisi faktual di setiap daerah. Ia juga menginformasikan bahwa pergeseran sebaran titik panas juga terjadi antar daerah. Pesisir Selatan mencatat 84 titik pada awal Agustus berhasil turun drastis menjadi 11 titik. Namun, kini konsentrasi titik panas terbanyak beralih ke Dharmasraya yang naik dari 32 menjadi 39 titik akibat aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Sementara itu, sahabat, mayoritas kabupaten lain mencatatkan tren penurunan seperti di Pasaman, Sijunjung, lalu 50 kota, Pasaman Barat, dan juga Solok Selatan. Ia menyatakan bahwa kondisi nihil titik panas pada periode kedua berhasil dicapai oleh Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan juga Sawalunto. Sementara Kabupaten Solok bertahan stabil pada 3 titik. Nah, Sabang Yusuf Perihal dari sumber titik panas ini di Sumatera Barat menyatakan bahwa dari kebakaran semak belukar dan pembersihan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dan juga sahabat disampaikan indeks kualitas udara di pesisir barat Sumatera Barat dan Kota Padang masih berada pada kategori baik hingga sedang. Kendati demikian, Fuadi mengingatkan bahwa wilayah perbatasan seperti Darmas Raya, Sijunjung dan juga 50 kota mengalami penurunan mutu udara hingga level kurang sehat akibat kiriman asap dari provinsi tetangga seperti di Riau, Jambi dan juga Sumatera Selatan. Untuk itu masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar dan juga bahwa fenomena El Nino yang memicu kemarau kering panjang diprediksi BMKG dan juga BNPB mencapai puncaknya pada rentang Juli hingga September 2026 dengan dampak kekeringan yang makin terasa di Sumatera Barat sejak Agustus. Berikutnya sahabat Langkisau, bahwa kerawanan kebakaran hutan dan juga lahan paling tinggi mengancam kawasan lahan gambut di pesisir selatan, Agam, dan Pasaman Barat karena vegetasinya sangat mudah tersulut api. Karena itu, petani diminta tidak membakar jerami pasca panen, melarang warga membakar sampah terbuka, dan melarang siapapun memasuki hutan untuk membuang puntung rokok sembarangan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari lantai 1 Pirung Painan Convention Center 91,2 lagi Sawa FM. Sama lagi Sawa, tidak terasa sudah 2 jam kebersamaan kita dalam musik istirahat siang di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah bergabung, sudah bergerak bersama Dolo Febri. Dan nantinya kita masih akan bertemu sahabat dengan program yang berbeda. Makanya tetap stay tune di 91,2 lagi Sawa FM. Teman tunangan dari Mancanegara masih menemani sahabat penutup posisi edisi Selasa 25 Agustus 2020.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi saya masih bersama Dr. Fabri dalam program Citra Keluarga. Kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup. Seperti biasa, sahabat hadir berbagai sahabat di siang menjelang sore pada edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Menyapa untuk sahabat yang saat ini tengah berlibur ataupun yang masih juga berkutat ya dengan aktivitasnya dan belum sempat libur di hari ini. Tidak apa-apa sahabat, sambil beraktivitas kita menemani dengan informasi. Nah, berikutnya terkait dengan perubahan cuaca yang kadang panas sahabat, kadang juga hujan ataupun masih beredarnya atau masih belum bersihnya udara karena kabut asap. Dan kita penting sekali untuk menjaga kesehatan badan kita di tengah dinamika cuaca ekstrim. Nah, yang tidak menentu tentunya menjadi tantangan serius bagi ketahanan fisik masyarakat dalam menjalankan aktivitas hariannya. Transisi suhu yang mendadak dari terik menyengat menuju hujan deras memaksa sistem imunitas tubuh bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Paparan fluktuasi termal yang drastis ini terbukti memicu peningkatan risiko infeksi serta penurunan daya tahan tubuh secara signifikan. Dan menurut publikasi WHO tahun 2023, dinamika iklim dan cuaca ekstrim berkontribusi langsung pada lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan di berbagai wilayah. Dan untuk memenuhi kebutuhan cairan harian ini merupakan fondasi awal yang wajib dijaga guna mengoptimalkan

kerja organ tubuh secara menyeluruh. Konsumsi air putih yang cukup bisa membantu menjaga regulasi suhu tubuh serta memastikan distribusi nutrisi ke seluruh sel berjalan dengan lancar. Dan untuk asupan makanan bergizi seimbang yang kaya akan antioksidan serta vitamin C berperan vital sebagai benteng pertahanan dari serangan penyakit. Nah, sebagaimana sahabat yang sudah dijelaskan oleh Harvard TH Chan School of Public Health pada 2029, konsumsi mikronutrien dari buah dan sayur segar sangat efektif untuk menguatkan respon imun tubuh terhadap infeksi virus. Dan sama lagi suara daerah kita ya, tingkat kelembapan udaranya yang cukup tinggi saat musim pancaroba ini turut mempercepat perkembangbiakan patogen dan juga sarang nyamuk di lingkungan sekitar. Dan oleh sebab itu, penerapan pola hidup bersih seperti mencuci tangan pakai sabun atau menguras genangan air ini menjadi langkah preventif yang sangat krusial. Aktivitas fisik ringan secara teratur yang diimbangi dengan istirahat cukup terbukti mampu menjaga stabilitas metabolisme tubuh. Tidur berkualitas selama 7 hingga 8 jam setiap malamnya memberikan kesempatan bagi sistem imun untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Berikutnya, siapa lagi saya perlindungan ekstra ketika kita beraktivitas di luar ruangan juga tidak boleh nih diabaikan demi meminimalkan paparan langsung perubahan suhu eksternal. Dan juga untuk penggunaan tabir surya saat terik serta penyediaan payung ataupun jaket tebal saat hujan dapat mencegah terjadinya stres termal pada tubuh. Menjaga kesehatan di tengah ketidakpastian kondisi iklim membutuhkan kesadaran dan disiplin dalam menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten. Dan pada akhirnya, upaya pencegahan sederhana yang dilakukan sehari-hari merupakan kunci utama untuk mempertahankan kualitas hidup yang optimal. Nah, sahabat Lengkisal, pentingnya menjalankan gaya hidup yang sehat ya, apalagi di cuaca yang seperti ini. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak menjaga kesehatan dengan baik walaupun cuaca yang berdinamika yang selalu berubah-ubah secara cepat. Dan juga sahabat, pentingnya untuk kualitas tidurnya diperbarui, jangan terlalu banyak begadang kalau memang tidak penting, dan juga selalu cukupi cairan tubuh supaya tubuh tetap terhidrasi dan organ-organ berfungsi dengan optimal.

91,2 lagi Sabar FM, Sabar Lengkisa masih bersama Del Febri dalam program Citra Keluarga. Dan kita masih memberikan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup buat Sabar Lengkisa di edisi Selasa 25 Agustus ya 2026. Dan Sabar Lengkisa, informasi berikutnya terkait dengan kesehatan mental nih. Kalau tadi kesehatan jasmani ya, lebih menjaga kesehatan fisik ketika cuaca atau dinamika cuaca yang berubah-ubah. Nah, berikutnya kita menjaga kesehatan mental nih sahabat, dimana bisa untuk kita lebih meregulasi emosi. Nah, emosi merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Tidak hanya rasa marah, tapi rasa sedih, cemas, bahagia maupun kecewa adalah respon yang wajar terhadap sebuah situasi. Namun yang menjadi penentu bukanlah jenis emosinya, melainkan bagaimana seseorang mampu mengelola atau meregulasi emosi tersebut dengan baik. Nah, regulasi emosi adalah kemampuan kita untuk mengenali, kita memahami, dan juga kita mengendalikan respon emosional sehingga dapat diekspresikan secara tepat. Kemampuan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mental sekaligus berdampak positif pada kesehatan fisik kita. Seorang yang mampu meregulasi emosinya cenderung lebih tenang dalam menghadapi tekanan, tidak mudah mengambil keputusan secara impulsif, serta lebih mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Sebaliknya, sahabat Lengkisa, emosi yang terus dipendam atau diluapkan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko stres berkepanjangan, kecemasan hingga depresi. Nah, dari sisi kesehatan fisik saja sahabat, stres emosional yang tidak terkendali ini bisa memicu peningkatan hormon kortisol dalam tubuh. Dan jika berlangsung dalam waktu yang lama, kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan tidur, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, penurunan daya tahan tubuh, hingga penyakit jantung. Dan karena itu, menjaga kesehatan emosi sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan juga berolahraga. Berikutnya, ketika kita meregulasi emosi bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul. Sebaliknya sahabat, seseorang perlu mengakui emosinya terlebih dahulu, kemudian memilih cara yang sehat untuk meresponnya. Misalnya nih, dengan menarik nafas yang dalam, berbicara kepada orang yang dipercaya, menulis jurnal, berolahraga, bermeditasi, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Dan selain itu, membangun pola pikir yang lebih positif juga membantu seseorang melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Dan ketika kita menghadapi kegagalan, misalnya, seseorang dapat menjadikannya sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Berikutnya, sahabat Lengkisa, dukungan keluarga, teman, dan juga lingkungan kerja memiliki peran besar dalam membantu seseorang mengelola emosi. Lingkungan yang saling menghargai dan terbuka akan membuat seseorang merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan perasaannya tanpa takut dihakimi. Dan jika emosi negatif dirasakan terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak ada salahnya mencari bantuan profesional seperti psikolog maupun juga psikiater. Penanganan sejak dini dapat mencegah masalah berkembang menjadi gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Sahabat Lengkisa, dengan kita lebih mengelola emosi ataupun emosi yang lebih terkelola dengan baik akan bisa membuat seseorang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan kehidupan serta menjalani hari dengan lebih sehat, produktif, dan tentunya lebih bahagia. Sahabat Lengkisa, dua informasi tentang kesehatan dan juga gaya hidup sudah kita hadirkan dalam Citra Keluarga edisi kali ini. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat sahabat Lengkisa yang mendengarkan sambil mungkin minum kopi maupun minum teh ya, menikmati waktu sore hari ini. Dan sahabat Lengkisa, untuk waktu sholat asar di pukul 15:38 waktu Indonesia Barat, dan kita juga hadirkan Pop Indonesia menjelang ibadah sholat asar serta lagu-lagu religi sahabat menemani sahabat Lengkisa
di sore kali ini. Nah, masih bersuara kan Adil Febri, sahabat, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 91.2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN Kids.

0: Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
0: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
0: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya?
0: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
0: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
0: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
0: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
0: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

dan berjalan di pasar-pasar. Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."

perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: ثُبُورًا.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
0: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: mahjuran.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijram mahjuran.

0: qasura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang,

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan memang pengkhianat manusia.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

0: nasirah.
1: Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: آيَاتِنَا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
1: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

0: أَضَلُّ سَبِيلًا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengkaji biografi orang yang sudah membebaskan manusia min zulumatil jahli ila nuril ma'rifah, dari jahiliyah musyrik kepada cahaya tauhid, dari mulai sejak lahir sampailah meninggal dunia. Kita akan break sejenak saat solat isya insyaallah. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yaqub, Yaqub punya anak bernama Yusuf, Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit Yahuza ini turun ke bawah, ada yang jadi nabi bernama Daud, Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman bercabang dua ke kanan, Zakaria, kemudian Zakaria punya anak Yahya. Habis. Kemudian jalurnya yang satu lagi dari Sulaiman tidak langsung punya ayah, anak bernama Imran, Imran punya anak bernama Maryam, dan Maryam punya anak bernama Isa. Habis. Jalur pertama. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yaqub, Yaqub punya anak Bunyamin. Turun ke bawah berakhir pada Yunus. Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yaqub, Yaqub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara bernama Imran. Beda Imran di sini dengan Imran ayah Maryam. Imran punya anak bernama Musa, dan Musa punya adik saudara bernama Harun. Turun ke bawah Ilyas, Ilyasa. Nah, ini nabi-nabi yang dikenal dengan Bani Israel. Israel nama lain dari Yaqub. Yaqub nama lainnya Israel. Cucu cicit dari Yaqub itu disebut dengan Bani Israel. Sedangkan asal dari kata Yahudi adalah Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yaqub, Yaqub punya anak bernama Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Semua Yahuza Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalurnya bukan dari jalur sini, tapi bertemu pada Ibrahim. Jalurnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah bernama Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murah, Murah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Fihir, Fihir anak Malik, Malik anak Nadar, Nadar anak Kinanah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nizar, Nizar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan. Adnan bukan nabi, namanya dibuat warna apa warnanya ini? Adnan karena nasab yang sahih disebutkan nabi hanya sampai pada Adnan. Adapun dari Adnan ini ke atas banyak ikhtilaf-ikhtilaf sampai kepada Ismail, dan Ismail anak Ibrahim, mengalir darah Ibrahim dan Ismail pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah nasabnya. Nasab kita Pak Ustaz, nanti pertemuan lain kita kaji. Pada subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, menurut riwayat yang masyhur, kalau ada nanti Ustaz lain ceramah 9 Rabiul Awal, itu dia pakai dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Banyak pendapat tentang ini, tapi yang masyhur 12. Tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah disebut dengan Amul Fil, tahun 571 kalau pakai kalender Romawi. Tahun 40 kekuasaan Kisra Anushirwan, raja Persia bernama Kisra. Maka menjelang subuh hari Senin itu lahirlah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada ikhtilaf. Hadis riwayat Muslim. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Tak ada ikhtilaf. Tanggalnya ya itu. Harinya tak ada ikhtilaf. Ketika dia lahir terang benderang cahaya menerangi istana-istana di Rom, tak tahu datang dari mana. Mereka heran, dari mana ini terang? Begitu riwayat Ibnu Sa'ad, Ahmad bin Hanbal dan Darimi. Api abadi yang tak pernah mati di Persia padam. Beberapa bangunan gereja roboh, tak tahu apa sebab. Begitu menurut riwayat Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Abdul Muttalib sesudah lahir cucu kesayangan tadi dibawalah ke dalam Ka'bah, karena Abdul Muttalib pemegang kunci Ka'bah. Kemudian disembelihkan kambing akikah. Akikah sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Sudah ada zaman Nabi Muhammad, dibersihkan dari yang kotor-kotor. Mereka darah kambing itu diusapkan ke kepala anak yang baru lahir. Kotor, najis. Tapi setelah Islam datang dibersihkan, karena akikah ini sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberinya nama, yang memberi nama itu adalah Abdul Muttalib. Diberinya cucunya itu bernama Muhammad. Nama itu belum pernah dipakai sebelumnya. Dia dikhitankan pada hari ketujuh, karena khitan sudah ada pada syariat datuk moyangnya Ibrahim. Nabi-nabi setelah Ibrahim berkhitan. Nabi Musa berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Nabi Isa berkhitan, Ustaz. Khitan. Siapa yang menghapuskan khitan dalam agama Nasrani? Paus bernama Saul, seorang laki-laki merubah namanya menjadi Paulus. Dialah yang menghapuskan khitan. Kata dia, sejak Isa disalib, maka semua suci, tak perlu lagi berkhitan. Kemudian tradisi orang Arab, anak itu disusukan kepada perempuan lain, disusukan kepada seorang budak sahaya Abu Lahab bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Kebetulan dia waktu itu melahirkan anak bernama Masruh, maka Nabi saudara sesusuan dengan Masruh. Ibunya lain tapi satu ibu susuan, karena Suwaibah menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Suwaibah menyusukan bayi-bayi lain, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu sisi Hamzah itu pamannya karena adik ayahnya, tapi di sisi lain juga Hamzah adalah saudara satu susuannya. Belakangan Hamzah meninggal pada perang Uhud, kita akan kaji selanjutnya. Setelah itu Nabi ada saudara susuannya lagi, yaitu Abu Salamah ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi. Lanjut umur 4 tahun. Kenapa Ustaz melompat langsung? Kita ambil peristiwa penting-penting. Pada umur 4 tahun, saat itu dia sedang berada di kampung Bani Sa'ad. Maka pada saat itu Jibril alaihissalam datang. Saat Nabi sedang yal'abu ma'al ghilman, Nabi sedang main-main dengan anak-anak lain, dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatu Sa'diyah. Banyak perempuan tempat kita bernama Halimatu Sa'diyah untuk mengambil kemuliaan. Ibu susu yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatu Sa'diyah, di kampung Bani Sa'ad. Ketika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian anak-anak ini mengadu ke rumah. Apa kata anak-anak itu? Inna Muhammadan qad qutila, Muhammad sudah dibunuh. Anak-anak itu melihat, lari pulang ke rumah ibu Halimatu Sa'diyah, Muhammad sudah dibunuh. Lalu mereka datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah raut wajahnya. Lalu mutaghayyirul laun, berubah raut wajahnya. Lalu kemudian Anas yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik berkata, wa qad kuntu ara athara dhalikal miqyat fi sadrihi, mata kepalaku sendiri pernah melihat bekas terbelahnya dada Nabi itu, fi sadrihi, di dada Nabi. Jadi bukan fiksi, bukan makna kiasan,
tapi memang betul nyata Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi selama asyara sinin, khadimtun nabiyya asyara sinin, aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun, membawakan air mandi Nabi, membawakan terompah Nabi, dan pernah dia melihat Nabi berbuka baju, nampaknya bekas itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimatu Sa'diyah merasa takut, khasyitu, aku khawatir ini anak ini ada apa-apanya, daripada dia nanti meninggal dunia di tanganku, maka ku kembalikanlah kepada ibunya, dikembalikanlah kepada ibu kandungnya Aminah, bersama ibu Aminah hingga berusia 6 tahun. Lalu Aminah merasa perlu membawa anak ini untuk ziarah ke makam ayahnya yang sudah meninggal dunia ketika berdagang ke negeri bernama Yathrib. Lalu kemudian dibawalah anak berumur 6 tahun ini, kira-kira anak umur 6 tahun sekarang baru masuk sekolah dasar, anak ibu, anak bapak yang umur 6 tahun, lebih kurang begitulah usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa berziarah ke makam ayahnya. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang, hatta matat, meninggal Aminah di sebuah kampung bernama Abwa, baina Makkah wal Madinah, terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari ziarah ke makam ayah, baru saja menemukan makam ayah, hilang pula ibu. Pulang dalam keadaan yatim piatu. Umur 6 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke kota Makkah dengan pembantu yang ikut bersama mereka saat itu, lalu kemudian diserahkan kepada datuknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bangsawan Quraisy. Kalau dia mau duduk di samping Ka'bah, maka sudah disiapkan yudha'u firash li Abdul Muttalib. Ini tepi Ka'bah, dan disiapkan di situ kasur untuk tempat duduk Abdul Muttalib. Anak-anaknya satu pun tak ada yang berani. Anak Abdul Muttalib laki-laki 10 orang. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang 5 itu yang masyhur. Abu Lahab kafir masuk neraka, Hamzah masuk Islam, Abu Talib ayah Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib ayah Abdullah bin Abbas, dan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang 5 lagi tidak masyhur, 5 perempuan. Satu pun anak laki-laki ini tak berani duduk di situ. Tapi kalau sudah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk Nabi. Duduk Nabi di kasur itu bebas, cucu kesayangan. Bapak yang sudah punya cucu bisa membayangkan, cucu enak saja duduk memegang kepala datuk karena ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ketika Nabi Muhammad duduk di atas kasur itu, paman-pamannya menariknya, lalu kemudian apa kata Abu Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, da'u, biarkan ibni haza, anakku ini, biarkan dia. Wallahi, demi Allah, inna lahu lasya'nan, sesungguhnya nanti cucuku ini punya kedudukan yang luar biasa. Mungkin batinnya sudah melihat, inna lahu lasya'nan. Suma yajlisu ma'ahu, duduklah Datuk Abdul Muttalib bersama cucu kesayangan, ala firasihi, di atas kasur, wa yamsah zahrahu, diusapnya pundak cucunya itu, disapunya pundak cucu kesayangan, wa yasurahu, kemudian dia senang, wa yusirruhu ma yarahu yasna, dibiarkannya cucunya itu berlari-lari. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh, dibesarkan, kemudian pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal pula lah datuknya Abdul Muttalib. 2 tahun 6 tahun meninggal ibu, diasuh oleh datuk. Umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal Abdul Muttalib. Begitu diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq. Lalu kemudian diasuh oleh irtahala bihi Abu Talib, dibawa oleh pamannya bernama Abu Talib. Ketika itu umurnya 12 tahun. Meninggal Abdul Muttalib, maka berpindah ke asuhan paman bernama Abu Talib. Abu Talib pedagang. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy.
ila bihim rihlatash syita'i was-shayf. Musim dingin syita, mereka pergi ke Yaman. Musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu sampai mereka ke sebuah negeri bernama Busra. Kemudian mereka berhenti untuk bernaung, keluarlah pendeta dari gereja itu bernama Bahira. Apa kata Bahira? Hadza sayyidul alamin. Ini anak ini sayyidul alamin, pemimpin semesta alam. Lalu kemudian heranlah Abu Talib, kenapa pendeta ini tiba-tiba keluar? Zaman itu pendeta tak ada keluar, pendeta hanya di dalam gereja saja. Lalu kemudian dia tanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Ma ilmuka bidzalik? Dari mana kamu tahu itu? Apa kata Bahira? Innakum aina ashraftum min al-aqaba. Ketika kamu tadi berada di atas bukit mau turun ke bawah, aku melihat lam yabqa hajarun wala shajarun illa kharra sajida. Semua pokok kayu dan batu-batu bersimpuh sujud. Wala yasjudani illa linabiyyin. Itu pokok kayu dan batu tidak sujud kecuali hanya kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah. Aku mengetahui itu dari khatim stempel kenabian. Lalu kemudian wa inna najiduhu fi kutubina. Kami sudah melihat tanda-tanda itu di dalam kitab suci kami. Pendeta Bahira memuliakan, disambutnya bidhiyafah sebagai tamu. Lalu kemudian sa'ala Abu Talibin ayyaruddahu. Hai Abu Talib, antarkanlah anak ini pulang ke Makkah. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Heran Abu Talib, kenapa saya bawa? Dia bantu-bantu saya dagang. Ini keponakan saya. Kalau saya bawa ke negeri Syam, kenapa? Karena di negeri Syam itu khaufan 'alaihi minar rum wal yahud. Karena di sana ada orang Romawi Yahudi yang memang sudah menunggu-nunggu nabi terakhir. Kalau mereka lihat ternyata bukan dari keturunan Yahudi, mereka akan membunuhnya. Maka Bahira mengatakan, bawalah dia pulang. Saat itu umur nabi 12 tahun. Masuk umur 20. Pada ketika dia berumur 20, maka pada saat itu terjadi perang besar di sebuah pasar bernama Ukaz, pasar Ukaz. Perang antara Kinanah dan Quraisy. Suku besar darah biru Quraisy berperang dengan Kinanah di pasar Ukaz. Penyebabnya salah seorang suku Kinanah membunuh 3 orang suku Quraisy. Maka disebut perang Al-Fijar karena mereka melanggar larangan perang di bulan haram. Nabi SAW ikut perang itu, menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Anak panah yang panjang, di pangkalnya diberi bulu ayam, ujungnya diberi timah besi, seperti kita kemarin Sabtu Senin. Yang Nabi SAW menyiapkan itu. Inilah perang pertama yang diikuti Nabi SAW dengan pamannya. Pekerjaan Nabi sehari-hari, Nabi mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Bani Sa'ad suku yang besar, kambing mereka banyak, dan Nabi SAW mengembalakan kambing-kambing itu. Dan kemudian setelah itu Nabi berdagang bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Nabi tidak punya barang dagangan. Barang dagangan milik orang pemodal, orang kaya, dibawakan dagang ke Yaman, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Lalu kemudian pada musim dingin mereka turun ke bawah, pergi ke Yaman. Jadi kalau dihitung sekarang, dagang Nabi itu Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. 6 negara, ekspor, import. Jadi jangan bayangkan Nabi jualan antar kelurahan. Nabi itu luar biasa, bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Umur 25 tahun, di antara pemilik barang yang dibawakan Nabi barang-barangnya adalah seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Imra'atun, seorang perempuan tajiratun, kaya, zata syarafin, mulia, wa malin, banyak harta.
Banyak yang sudah meminang dia, tapi dia tak ada terima. Lalu kemudian setiap kali barang ini dibawa laku keras, maka dia heran, dia cari informasi siapa yang membawa barang yang laku ini. Ternyata yang membawa itu ada seorang anak muda berusia 25 tahun bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan sebagai anak muda yang menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Jadi kalau ada anak muda sekarang begini sifatnya, inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lesu, bawaannya mau mati aja, mandi malas, bangun jam 9 pagi, itu bukan umat Muhammad SAW. Banyak sudah anak-anak muda penguasa mau meminang Khadijah, tapi tidak terima. Memang dia sudah tua, tapi karena orang kaya, duitnya banyak, nampak muda. Macam sekarang lah, banyak nampak muda. Itulah. Lalu kemudian Khadijah menyampaikan pesannya kepada perempuan bernama Nafisah binti Munabbih. Nafisah, tolong kau sampaikan ke Muhammad, kalau dia mau, aku mau menikah dengan dia. Ini dalil perempuan kalau nampak laki-laki itu soleh, jangan sia-siakan, karena orang baik tak datang dua kali. Nampak laki itu baik, bilanglah aku mau, tapi jangan lewat SMS. SMS nanti tunjukkannya ke orang lain, tengok. Maka kemudian kata Nafisah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nin Khadijah." Maka Nabi pun setuju, tapi Nabi tak langsung datang, paman-pamannya. Paman-pamannya banyak meminang Khadijah. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad anak Abdul Muthalib, anak Hashim. Seluruh cucu-cucu Hashim datang dan para pembesar Mudhar, maharnya 20 ekor unta. Satu ekor unta paling murah 30 juta kali 20 sama dengan 600 juta. 600 juta itu 3 biji ras. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Itu Nabi, bukan Muhammad yang saya kenal. Itu Muhammad yang dari Kulim. Yang dari Panam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngalam ni kita lihat bagaimana dia menikah. 20 bakarah, 20 ekor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monogami, satu istri bersama Khadijah. Anak-anaknya yang pertama Al-Qasim, maka dia dipanggil ya Abul Qasim, Abu Qasim, Bapak Qasim Muhammad. Yang kedua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, yang menikah dengan Sayyidina Ali. Setelah Fatimah lahir lagi anak laki-laki namanya Abdullah. Itu yang dipanggil dengan Tayyib dan Tahir. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. 6 bulan sesudah Nabi meninggal, barulah meninggal Fatimah. Umur tubuh 35 tahun. 10 tahun sesudah itu terjadi renovasi Ka'bah. Jadi renovasi Ka'bah, orang Arab ini hobi berkelahi. Berkelahilah mereka tentang siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Konflik 4 hari dalam masalah meletakkan Hajar Aswad. Abu Umayyah Ibn al-Mughirah al-Makhzumi punya ide. Bagaimana idenya? Siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Kita tunggu, jangan kelahi, calling down, tenang dulu. Besok pagi kita tengok siapa yang pertama kali masuk. Ya, besok pagi ketika kepala suku sudah mengintai, yang datang pertama kali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bijaksana luar biasa. Ketika mereka memanggil dia, umur 35 tahun, lebih tua lagi saya. Ustaz berapa? Lebihlah 35. Ketika Nabi SAW masuk, dipanggil mereka, Muhammad sini, kami sudah sepakat, siapa yang pertama kali masuk, kau lah meletakkan Hajar Aswad. Nabi bijaksana, dimintanya kain panjang, diletakkan Hajar Aswad di tengah, dimintanya kepala-kepala suku, pegang ujung, pegang. Artinya, dia melibatkan orang banyak, sehingga kepala-kepala suku itu tidak merasa diremehkan. Kalau kitalah yang mengalami ini mungkin,
Ustaz Somad, Ustaz yang masang, aku yang masang. Ya, kan pinggir. Tapi Nabi dari muda memang sudah bijaksana. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ayo, datuk-datuk, nenek mamak, sadonyo, sama kita, ayo kita pasang. Kalian pegang ujung kain, biar aku pegang. Hilanglah perkelahian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fase kehidupannya lahir 40 tahun jadi rasul, 3 tahun pertama dakwah rahasia diam-diam, setelah itu hijrah, wafat. Ini yang akan kita kaji ini secara utuh. Kita sudah berjalan 35 menjelang 40. Azan Isya berbunyi, kita break, kita lanjutkan. Sampai jam berapa nih selesai Pak Ustaz? Ikuti aja lah. Umur 38 tahun, umur 39 tahun, umur 40 tahun. Ada apa? Setiap datang bulan Ramadan, Ramadan sudah ada Pak Ustaz, bulannya ada, puasanya belum. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan itu sudah ada, tapi ibadah yang mengisinya belum ada. Nah, pada bulan Ramadan Nabi naik ke atas. Namanya Jabal Nur. Di atas ada Ghar Hira. Nabi naik ke Gua Hira pada waktu malam. Jangan bayangkan Nabi siang malam, siang tak bisa, panas luar biasa. Nabi di atas malam. Habis itu turun. Umur 38 sekali, satu bulan total. Turun lagi. Umur 39 naik lagi dia ke atas. Tak ada kejadian apa-apa. Umur 40 barulah terjadi kejadian yang luar biasa. Bagaimana? Tiba-tiba ada makhluk yang dia tidak tahu entah apa namanya. Makhluk itu kemudian memeluk dia erat, mengatakan Iqra, baca. Kata dia, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Ma'ana biqari, aku tak bisa membaca, apa yang mesti ku baca? Sampai tiga kali, sampai akhirnya makhluk itu membaca Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramu alladhi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi dalam keadaan menggigil ketakutan, lalu kemudian zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Lalu kemudian Khadijah menyelimuti dia, dia cerita tentang ini, Khadijah menenangkan dia. Itu bukan apa-apa, tidak mungkin, karena engkau orangnya baik, menyambung silaturahim. Tapi aku akan bertanya kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal berdialog panjang. Dalam dialog itu kata Waraqah bin Naufal, menurut kitab yang aku baca, Waraqah bin Naufal membaca kitab Taurat, kitab Injil. Menurut kitab yang ku baca, maka yang datang kepada Muhammad itu adalah Namus, malaikat yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Sebelum itu dia pernah datang kepada Ibrahim. Dan demi Allah, nanti suamimu itu akan terusir dari kota ini. Seandainya nanti aku hidup, aku orang pertama yang akan menolong dia. Kata Waraqah bin Naufal. Tenang batin Nabi, tenang fisik Nabi. Yang menenangkan itu adalah Khadijah. Nabi berumur 40 tahun. Umur 41, umur 42, umur 43. Disitulah dakwah sirri, sir, sembunyi, diam-diam. Perempuan pertama kali yang masuk Islam Khadijah binti Khuwailid. Jadi kalau ada orang bertanya, mana lebih mulia, laki-laki apa perempuan? Cukuplah perempuan mendapatkan keutamaan, karena perempuan pertama kali yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak hamba sahaya yang pertama kali beriman Zaid bin Harithah. Budak, sampai-sampai mereka menyebutnya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, dia Rasul utusan Allah. Anak angkat Nabi. Anak laki-laki yang pertama beriman Ali bin Abi Talib. Jarak umur Nabi dengan Ali 30 tahun. Jadi kalau waktu itu Nabi umurnya 40, maka umur Ali bin Abi Talib 30 tahun.
Pria dewasa yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar Siddiq. Jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi 40, Abu Bakar 38. Bapak yang berumur 38 saat itu menjadi Abu Bakar Siddiq. Yang berumur 10 tahun saat itu menjadi Ali bin Abi Thalib. Berumur 55 tahun Khadijah. Saat itu umur Khadijah 55 tahun. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berumur 35 tahun. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Umar mana? Umar belum, belakangan. 41, 42, 43 dakwah secara rahasia. Person to person, dakwah fardiyah. Tabligh akbar seperti ini tak bisa dilaksanakan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan sudah mengintai, tak bisa. Makanya kalau ada yang tak datang malam ini, dia takut ditangkap oleh Abu Jahal. Kau kenapa tak pernah datang pengajian ke masjid? Aku masih 3 tahun pertama, 41, 42, 43. Kita masih rahasia. Belum bisa kita tabligh akbar. Umur 44 tahun, ini tak ada tawar-menawar, dakwah mesti terang-terangan. Nabi mengundang para pembesar Bani Hashim. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim. Cucu cicit Hashim diundangnya semua, paman-paman dia. Dan anak Abdul Muttalib, semua berjumlah 45 orang. Nabi Muhammad naik ke atas bukit Safa, kumpulkannya semua paman-pamannya. Lalu dia tanyakan kepada mereka, seandainya kukatakan di belakang bukit Safa ini, di belakang bukit Safa ada bukit besar Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu sekarang dipotong, ada istana Raja Fahad di atas. Seandainya kukatakan di belakang bukit besar ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Kami percaya ya Muhammad. Sadaqnaka, kami percaya. Kenapa? Karena dari kecil pun kami sudah memanggil engkau Al-Amin. Tak pernah bohong, tak pernah tipu, tak pernah dusta. Seandainya ku katakan bahwa aku adalah Nabi dan aku sudah menerima wahyu dari Allah, apakah kalian percaya? Disitulah Abu Lahab marah. Tabban laka ya Muhammad, celakalah kau wahai Muhammad. Tabbat siada Abi Lahabin wa tabban ma'agna anhu maluhu wa ma kasabah sayaslana ramzata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Jadi kalau begitu berapa tahun Abu Lahab itu sayang kepada Nabi Muhammad SAW? 44 tahun. 63 tahun, 44 itu sayang. Sisanya itu baru benci, peperangan, permusuhan yang luar biasa. Umur 44 sampai umur 53, disitulah rintangan mulai datang. Jamaah haji dihadang, tak boleh mendengarkan dakwah Muhammad. Jamaah haji, oh haji sudah ada, udah. Abu Jahal, Abu Lahab itu haji, haji, haji Abu Lahal, haji Abu Lahab. Cuman tak ditulis, seandainya ditulis, tabbat siada haji Abi Lahabin watab. Itu haji-haji semua itu. Makanya kalau ada Pak Ustaz, berat kami ke masjid ini tak disokong oleh tokoh masyarakat haji anu haji ini. Haji-haji Abu Jahal itu. Haji-haji Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek, ditertawakan, dibunuh karakter Nabi dengan kata-kata apa? Sahir, tukang sihir. Majnun, gila. Kadzab, pembohong. Asatirul awwalin, dongeng nenek moyang. Pertama, tembak karakternya. Jangan bunuh orangnya, bunuh karakternya. Masyarakat dihadang untuk mendengarkan dakwah dengan isu-isu dari muncul siksaan fisik. Ini keempat cara ini terjadi pada dai-dai sekarang. Orang tak boleh dengar pengajian, di embargo, karakter sifat dibunuh, isu tak mempan baru fisik. Paman Utsman bin Affan digulung dengan tikar, tikarnya dari anyaman tepung, anyaman pohon korma, digulung, diikat, digantung, dihidupkan api di bawah. Kenapa tak langsung dibunuh saja? Kalau dibunuh selesai, siksa, teror. Baik, kita lanjutkan setelah salat isya insyaallah. Berapa tahun lagi Pak Ustaz? 10 tahun lagi. Dari umur 53 ke 63. Nanti setelah isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa jauh berado. Alhamdulillah sahabat, Pak Sobo juga memenggana sebalik sahabat ya, di malam kini ke hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Selamat malam sahabat sadayo di pantun balega. Ya sahabat, burung balam burung bangau tabang melayu di hari sanjo. Selamat malam sahabat lagi sobat akapanyo pokok leh sihat-sihat sajo. Dan nyo bapantun malam kini ko, dan nyo bapantun yo lagi lagu Minang asal telefon kamari ya. Nomornyo ko 08237 4415 91. Halo Langkisau FM, salam mai malam. Hai, baka bancu tadi, leh sihat sajo.
1: Alhamdulillah,
0: lecet. Alhamdulillah, perut kan rezeki murah. Di mancu? Ha? Di mancu kok di darat di lautan?
1: Di
0: taplau. Di taplau. Hai, di tapi lawik ya.
1: Ni di mancu aja dan negara kanan ni yo.
0: Iya.
1: Mungkin yang dicetuk kalau ada pada
0: dalam. Yo.
1: Ya. Ha. Kau dah kayu bimbo.
0: Iyo.
1: Kayu bimbo bagaimana?
0: Ha.
1: Ini yang pandai malam dia kan.
0: Iyo.
1: Kadang-kadang aku lewat ibu di mana ibu dengan dua manuang. Ini tak tak pasu mata melanggungkan.
0: Onde di mana duduk sinan dua manuang ya?
1: Iya.
0: Iyo lah le.
1: Iwa ala kau tidak.
0: Wah tidak.
1: Ramat kerja kerja kerumpit ya.
0: Ha.
1: Ibu rumput bilang bilang.
0: Iyo.
1: Kepunatuh
0: ia
1: memang
0: alami
1: tapi
0: ia tidak
1: pernah
0: nak
1: yang hilang.
0: Undih mandih mengasan ya Maya.
1: Tak ada
0: elok. Tak ada.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
0: mandih, itu mana Encu ya?
1: Iya. Ada air kari lah.
0: Banyak Encu. Ya. Jadi, ya. Ala gudung juga.
1: Ha? Lagu anak balai ya. Lah.
0: Anak balai. Oi, sadih lagu
1: ah. Ya. Aku lagi apa? Ha. Kau masih penuh.
0: Jadi. Nak kau hendak nak cucu. Ha.
1: Kamari pentang si lawa.
0: Kamari pentang cik ya Hadi.
1: Ya, Datuk Samuel.
0: Ya Datuk si anak balai cik ya. Ha. Salam-salam tu. Ayo, salam-salam lu.
1: Oga apa
0: dah? Ha.
1: tinggi.
0: Ah.
1: Ayo pergi ayo Safira.
0: Yo.
1: Ah, ada lipin tu kena kena orang.
0: Ah, Mama Puja.
1: Mama Puja yang Malaysia.
0: Yo.
1: Kita ajak lah awak dengan Saro.
0: Andi.
1: Eh, kau dah mungkin lagi kau masuk.
0: Ini dia lain mah. Patang lain jo.
1: Putri malu.
0: Putri malu.
1: Ah, tiwa. Beliau bagaimana?
0: Ah.
1: Cik
0: Ngai. Ya. Lai,
1: lai. Kenal lah yang masa kemisial.
0: Iya, banyak cok apa mah. Kau terputah.
1: Iya.
0: Terputah pandi.
1: Kau nak kampung ya.
0: Iya.
1: Kau nak kena kini.
0: Haa.
1: Haa, di cibu ni dalam adik ke. Adik ke masuk lah.
0: Iya. Adik.
1: Dia kena misalnya lelak ke kau.
0: Haa. Adik dapat.
1: Dia di adik ke padang saya selalu lah.
0: Iya.
1: Saya selalu lah.
0: Haa, tuah.
1: Ah, saya,
0: aku nak sukses Adit. Amin, Adit. Ah, salam Adit.
1: Adit yang ganteng.
0: Adit ganteng mah. Iya.
1: Lagi kepada sendiri tak ada
0: muncul juga. Uilah payah SBY kini baru masuk.
1: Ya, ya.
0: Buat tunggu-tunggu mana nak tiba-tiba
1: ya.
0: Iya.
1: Betul lah. Jalan mah.
0: Jadi tu.
1: Ya, kalau ada tunggu di ladang, bini awak jual pangan
0: ni. Yo.
1: Kalau
0: tak
1: ada
0: je,
1: dia
0: cukup ilmu
1: sama panjang. Sudah tak
0: diam, semuanya kembali. Ah, jadi.
1: Jadi, Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dibuka dia Uncu Nadi. Sampai lagi. Ah, tu dia. Adit dapat salam dari Uncu Nadi. Ah, spesial. Spesial sama je martabak. Martabak spesial. Ya. Tu Encik Nadi sahabat lagi soal dah bergabung malam kini kau dari Muara Painan. Nah, di belakang Encik Nadi ada siapa kau? Weh, Bang Musjaya tiba sekali. Oi, tak terpotong bunda siap dia Bang Musjaya. Halo, Langkis FM, selamat malam.
2: Selamat malam Langkis FM, Bang Rumah.
0: Hai, apa khabar Bang Mus? Sihat saja?
2: Ah, alhamdulillah sehat normal seperti biasa.
0: Ah, tuah, Cun Nadi waktu tanya tadi bolehlah kumpan kau je.
2: Selamat. Baru balik omasang jarik urung rumah.
0: Oh, omasang jarik ini lah. Iyo iyo iyo.
2: Aktivitas sehari-hari bang rumah.
0: Ah, tuah. Itu aktivitas sehari-hari ya. Sudah,
2: baik pun itu. Alhamdulillah lagi ya, Cun Nadi.
0: Apa pantun abang Mus cik lah. Oh, masuk
2: abang ke pantun. Kau.
0: Ya.
2: Ah, aku mau rumah.
0: Mana?
2: Buah duku, buah apokat.
0: Yo.
2: Dibeli dari pasar baru.
0: Rancak.
2: Buat kamu duku hai sahabat, mengucapkan selamat malam.
0: Ah. Nak dua bantuan saya dia.
2: Burung cendrawasi hinggap di pohon.
0: Iyo.
2: Suara merdu di waktu senja.
0: Ha.
2: Suara Bang Roma di Langkis Talk FM bikin pendengar betah setia.
0: Ah. Iyo, nah. Nama lopok dia Bang Mus ya.
2: Nah, pendengar lagi saunya kan?
0: Ah, iyo.
2: Pantun balega Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
2: Ke pasar beli daun sirih.
0: Iyo.
2: Singgah sebentar beli jeruk.
0: Rancak.
2: Bang Roma penyiar paling bagus.
0: Hah.
2: Temur setia di tiap waktu.
0: Wah, andek. Iyo merasa kena opok, Wak.
2: Iya.
0: Iya. Mainkan tadi Bang Mus.
2: Nak minang pandai bersilat.
0: Yo.
2: Tari piring goyang dia mulai.
0: Goyang.
2: Bang Roma di Langkisau FM hebat.
0: Ha?
2: Semoga rezeki makin mengalir.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Wah. Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan tadi Bang Mus.
2: Ikan bilis goreng tepung.
0: Yo.
2: Awaknya sampai lado tanah.
0: Hei.
2: Kalau dengar Bang Roma ngomong, kalau pun langsung hilang seketika.
0: Waduh, hilang kalau sekali.
2: kolega ko, bang rumah ko, ko sanang na si pandangan lagi sa FM niyo.
0: Ilang galaw sa halito?
2: Ilang galaw gusto niyo.
0: Ale.
2: Terhibur.
0: Yola.
2: Ya, moga semoga bang rumah ko sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Amin, amin.
2: Yo, setia lagi sa FM bang rumah.
0: Iyo.
2: Nah. Ada kios lagu bang rumah?
0: Apa lagu di bang Mas tu?
2: Dari Olah lah nanya, Pak Rumah.
0: Aduh leh, nanya kau turun nanya.
2: Cuaca aja dulu lagu.
0: Aduh.
2: Sahujan indak sarinai.
0: Aduh,
2: Pak Rumah.
0: Sahujan indak sarinai yo.
2: Oh, sahujan pun indak sarinai, Pak Rumah.
0: Indak sarinai. Ha. Main yang kau sahujan indak sarinai. Lagu Rayola ya.
2: Kan gini. Sarentak
0: rumah,
2: hujan
0: maku,
2: itulah judul
0: lagu. Oh, pas mana lagunya jojo cuaca gini ya?
2: Kadang-kadang orang tiba di sagonya lah, be. Haji salidu hari dah
0: hujan,
2: nak
0: itu rumah. Saya nak sarinai ya, Rayola.
2: Lagu baru
0: rumah. Yo lagu baru ko rumah celik ko.
2: Habar lagu ko rumah dua lagu
0: bisa. Bisa, bisa. Tidak ya. Ko dah kisah lah.
2: Dari Beko buta mana rumah di request aku. Ada dari siapa?
0: Dari siapa?
2: Rido Zulma. Sanang melihat orang sanang.
0: Sanang melihat orang sanang. Tio tu.
2: Sanang nanti kalau melihat orang sanang tu mana rumah?
0: Oh tentu. Ya.
2: Itu lagu baru yang mana
0: rumah? Lagu baru juga, bang Mas.
2: Kita rilis di Radio Lengkisau FM. Jadi semoga pendengar aku terhibur seluruh kami itu.
0: Tuhnya. Ya,
2: rumah
0: mana
2: lagu baru
0: nih?
2: Salam-salam.
0: Yo, salam-salam Mas ya.
2: Salam-salam untuk Bang Roma, semoga sehat selalu di Radio Lengkisau FM.
0: Amin.
2: Buat Junadi. Terima kasih Junadi. Semoga Junadi sehat selalu di Maru Penan Junadi.
0: Amin.
2: Kemudian buat Pak Jamber Jo Putri Lutut di Bayang.
0: Iya.
2: Apa Putra Bayang tadi dah gabung Bang Roma?
0: Iya. Jadi tu
2: lagu lagu lama ke mama?
0: Itu tunggu dulu Beko. Itu tunggu dulu Beko Pak Yo.
2: Yang golok ke siapa kan? Pak Jamber
0: sama
2: Beko kan? Atau ya Ferdi dari Pak Yo
0: mah? Ayah Ferdi je lah. Ayah Ferdi je.
2: Ferdi dia terus dari. Tu pauga lah ni kong.
0: Maaf, Pak Gak, Pak. Kerajo,
2: Pak Gak. Kasih Pak Putri Malu, Pak Roma.
0: Iya.
2: Adik ganteng yang ada di Padang.
0: Tua.
2: Pak Faisal. Apa kata Pak Faisal ni, Pak? Dia mana-mana ni, Pak.
0: Dia sihat saja, Pak Faisal.
2: Pak Faisal ni, Pak Gabung lah di lagi SOM, gitu lah.
0: Iya.
2: Itu buat Mama Puja juga sudah siap. Itu seluruh kru-kru Radio FM, Bang Roma, disalami semuanya, Bang Roma.
0: Itu jadi.
2: Yo, membawa acara saya Radio lagi saya bagus, sehat selalu, Bang Roma.
0: Amin. Terima kasih, Bang Musa.
2: Yo, burung cendrawasih, Bang Roma.
0: Ayo.
2: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Musa. Jadi sampai lagi so di masa Jabarado di waktu isa ka masuk. Mohon maaf dulu sahabat ya. Putri baik je Pak Jamber Beko masuk sudah isa ni. Aku kata isa orang kazan Bunda siap bagai Beko masuk sudah isa bunda. Bunda siap Pak Jamber Putri Lubek. Saya tadi tu. Banyak akan masuk untuknya ka. Beko sudah isa masuk deh. Aku orang ke masuk sudah isa sampai minit lah ya. Tu putar lagu religi cik tu masuk isa. Sembayang lo. Beko sudah isak balik ni. Terima kasih. Sampai lagi saja. Jangan kamar di siku aja ya. Di 91.2 Lengkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Kebetulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lang Kisau FM sabay. Ah, anna iti barana iti. Pulang nyo di hari Sanjo. Babalik rumah babalik di 91,2. Yo sahabat lang Kisau. Masih di pantun balega sahabat ya nan nyuwa pantun. Ha, datang nang kamari. Bo oleh-oleh. Oleh-olehnya pantun ya. Ha, karena gitu cara kita gini pantun balega sahabat lang Kisau. Ini apa pantun? Amalah kemari. Telepon ke 0823 7441 4591. Itu nombornya 0823 7441 4591. Langsung masuk ya. Siapa? Oh, Bunda Siak tadi. Halo, assalamualaikum Bunda Siak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah. Baga bunda boleh sihat saja.
1: Alhamdulillah lai.
0: Alhamdulillah.
1: Aku lah bertanya-tanya nak cucu gua rumah bangga bunda dak dong kirim-kirim mau kak kirim-kirim apa kawak
0: lagi
1: mana
0: si
1: pantun
0: si. Nak dong kirim pantun
1: lah. Oh, bunda, lagi malas aja si.
0: Tiba lah masuk waktu kini kan?
1: Tiba pantun dia.
0: Cuba. Cakap. Maju. Terputus sudah. Kau mohon maaf untuk cucu Bunda Sia ya. Terputus telefon nak Bunda Sia. Boleh ulang balik bunda. Manu vut adik nama masuk yo vut. Halo lagi Seven, selamat malam.
2: Halo Seven, selamat malam.
0: Banyak adik potong bunda siak ya.
2: Yo aku bantu lo.
0: Bagaimana adik le siak saja adik kau?
2: Ayo siak saja malam makan teng, malam makan teng kau
0: siak. Alhamdulillah adik mainkan dit.
2: Tapi pasanyo pantai Carocok.
0: Weh, ramilah.
2: Singgah Sabanta ke Taman Sapora. Kalau ingin ramai-ramai nontonlah Zivana di Taman Sapora.
0: Yo bai yo ya. Untuk Zivana lagi ni ko agi dukungan sekarang adanyo sampai lagi sao ya.
2: Jesus. Dukungan sebanyak-banyaknya sampai lagi tau melalui virtual gift. Tak tahu tak awak di akademi.
0: Ada virtual gift namanya. Ya itulah.
2: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
2: Rami pasanya Pantai Salido.
0: Rami
2: singgah sebentar ka ke Pantai Sago.
0: Iyo.
2: Kalau ingin sahabat ingin ke pantai, datanglah ke pantai Carocok Painan, lambikan pantai Painan.
0: Nama itu sahabat. Iya, banyak pantai-pantai juga pantun adik ini rumah.
2: Iya, boleh lah rumah.
0: Dari Pantai Salido, tiba di Sago, tiba pulau di Painan, kan itu?
2: Nama itu, kawan.
0: Apa? Balai? Pantun balega. Iya.
2: Mainkan penyiap.
0: Nah. Rami orang di Pantai Salido.
2: Lancak.
0: Taruhnya berjalan ke Pantai Sago.
2: Saka.
0: Berbaliknya balik ke Pantai Painan.
2: Lancak lah.
0: Didengar-dengar adit dari Siko. Berpantun di 91,2.
2: Mantap juga mata-mata. Pantun balega.
0: Lalu selesai dah je tak mau mencet lain.
2: Aduh.
0: Di dengar-dengar adik dari Siko berpantun di 91,2 menyampaikan salam jo sayang dari Padang.
2: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
2: Rami pasanya orang Surantih.
0: Yu.
2: Singgah Sawanta kalau dia lagi FM. Kalau dia lagi FM mau baik kangen. Lagi FM. Jaya selalu di udara.
0: Amin. Jaya.
2: Mari
0: nak ke jaya hanyo.
2: Tu nak mana rumah? Mana rumah? Lanjut Pak Rumah.
0: Lanjut dit. Pantun balega. Aku apa lah mana telefon lo nya.
2: Siapa tu?
0: Apa PCT?
2: Ini
0: aku nak beko nak GT telefon rumah nya beko nak PCT santai lah PCT ah. Ha. Halo pantun balega.
2: Ya.
0: Dicali adit Yosawana gagah.
2: Ayo dah, mancak dah. Lanjut.
0: Pai marantau ke Kota Padang.
2: Yo lancak nah sahabat.
0: Oh sahabat lang kisau. Baiklah pepantun hari malam kini ke sama rumah. Supaya hati kita bertambah senang. Ha.
2: Oh, itu sahabat.
0: Ya.
2: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
2: PCT dalam painan.
0: Iyo betul.
2: Ya,
0: sabar entar kalau
2: jangan kisau. Iyo, mangannya tu. PCT membaik kangen. Gabunglah di 91.2 di sana hati adik.
0: Bahasa iyo membaik kangen PCT.
2: Iyo.
0: Nah,
2: iyo wale adik saya dulu lah beko be dalam PCT tu di bagamu lama-lama.
0: Iyo.
2: Ha. Ya salam untuk PCT lah. Ya ada di painan lah. Kok senang.
0: Yang lagi pantun PCT cik long.
2: Ah, lagi pantun PCT cik
0: lah. Rami
2: yuk. PCT lah. PCT orang painan.
0: Ya.
2: Singgah sabanta. Kerana diorang kisau. PCT muncul lah di pantun Malaga. Membuat kangen lah di tiandinya. Obat dua je maromang.
0: Alah, abang Romah lah pantun lain. Untuk PCT.
2: Jadi.
0: PCT nak orang painan.
2: Iyo.
0: Pai bajalan kasalido.
2: Iyo.
0: Di salido orang main bau.
2: Ha. Iyo.
0: Opik PCT yang nan di sinan. Pai lah bagabuang di 91.2. Bagabuang supaya mau buat hati nan risau. Ha.
2: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
2: Bang Roma anak salido.
0: Yo dit.
2: Rasa bantah ke pantai sago nak betul sampai.
0: Yo.
2: Bang Roma sama nak mampu ATP City dulu. Beko sama dari ATP City bagabung di 91.2 tenang saja Bang Roma. Request ya Bang Roma.
0: Oh. Kiek tu. Tu request tu.
2: Request ni ada lagu baru cik. Ada dunia Kelok Buayan. Ada nak lagu baru?
0: Kelok Buayan Dekan Duang.
2: Ada nak? Itu lagu lama. Baru lagu dendang lah salah. Kelok Buayan Kakam Puang Apa Di Siko Kito Badim Biang Tangan. Ada lagu yang baru mah?
0: Kelok
2: Kuti bukana angin bagisa nanan apa lagu ada? Bukannya kelok buayan lah. Jalur penyanyi lupa.
0: Kelok buayan bukannya? Kelok sembilan banyak sikonya.
2: Ah?
0: Kelok sembilan banyak sikonya. Cari lo deh. Cari.
2: Kelok buayan ada.
0: Kelok buayan onde adit babuai buai.
2: Ada orang mah.
0: Ah jadilah liputan aku tak date kau.
2: Eh boleh.
0: Hai, dua kali. Hai. Dua kali.
2: Iyalah sabar. Cek lain apalah.
0: Cek lain tu.
2: Ratu si kumbang malaria yang tabiang.
0: Malaria yang tabiang. Iyalah sebenarnya malaria kan yo.
2: Tu malai lagu lama mah.
0: Iyo kat mana malaria
2: yang? Yang
0: lah tabiang. Malaria yang lah tabiang. Ha.
3: maler yang tabir. Ah, jadi
2: salam. Salam sampai.
3: Iya.
2: Salam Cilung. Salam untuk Pak. Salam Romanan Ganteng gua yang selalu menunggu sampai lagi tahu di mana pun berado. Salam untuk PCT, Mak Wo, Ayah Safira,
3: Iyo,
2: NGP,
3: Iyo,
2: Bunda Sia, Iyo Rafatka. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Adit punya Bunda Sia balik. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba kota putih tadi tu rumah.
0: Ah, kan itulah rumah wa tanyulah ke Bunda. Kamu Bunda lama hilang sah. Baru tiba lah. Sampai pantun lah. Alah hilang Bunda tadi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, ulang liat. Ulang pantun balik.
1: Ulang
0: liat.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Ah, yalah ulang liat. Pantun balik
0: ya. Mainkan Bunda.
1: Wahai Ananda si birang tulang.
0: Iyo.
1: Ibu dikasihi, ayah disayang.
0: Aduh.
1: Supaya hidupmu tidak terbuang. Jikalau mati kuburmu terang. Aduh sayang. Wahai Ananda insan mustika. Peganglah teguh amanah Bunda. Kepada orang tua janganlah durhaka. Supaya Allah tiada murka. Tiga sayang. Wahai Ananda muda remaja,
0: ya.
1: Ibu dan bapak jadikan raja, balas budinya sekuat daya, supaya engkau hidup bahagia.
0: Bahagia, amin.
1: Salam-salamnya le Rama.
0: Kasih apa salam Bunda tuh?
1: Terutama buat Roma. Ya maksud tadi ke tu Roma?
0: Adit.
1: Ya di tu yang siapa ya tu yang masuk
0: Musjaya
1: tadi.
0: Musjaya.
1: Pak Musjaya. Tu siapa?
0: Uncunadi.
1: Uncunadin. Cene. Dibungkui tu kadonyo.
0: Okey, jadi
1: tak apa-apa nama dia dibungkui tu kadonyo.
0: Alagu Bunda.
1: Dapat salam kompak selalu dari Bunda Sia.
0: Apa lagu Bunda kah?
1: Lagunya Ampun Mande.
0: Ampun Mande.
1: Ya boleh dua aroma.
0: Jadi ikut letter-letter apa kau ikut di butah. Kau ada satu.
1: Lagu apa cik? Lagu Teluk Bayu dari El Kasing.
0: Oh, Teluk Bayu ya.
1: Ayolah, terima kasih Roma.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunya Bunda Siak ya. Bunda Siak di Siak pantun untuk anak cucu. Tunya sampai lagi so di masa di Paradoma yang tadi. Masih ada nan di mana lepun telefon yang kamari nan bawa pantun, bawa pantun lah di mari. Di mari ya. Pak Jamber, Putri Lubek. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Ande, Pak Jamber, apa kabar Pak Jamber? Le sehat saja.
4: Pak Jamber.
0: Le sehat.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Tu nampak ralu tu Pak Jamber.
4: Iya, sehat. Tangguang kerja sabanan.
0: Oh, sehat. Sehat tangguang. Aduh, puluh tangguangnya ya.
4: Pak Jamber minta request lagu.
0: Oh Pak Jamber, sebelum request lagu Pak Jamber berpantun. Oh tentu iyo. Oh main pantun lamu tu nanti tunggu dia orang.
4: Ada kebujur lagi.
0: Ayo, mula.
4: Lubuk bagalung kadang tenggis dan pangkat tiom nak ramal pak.
0: Iyo pak jam.
4: Hari tak tenggis. Mixer bercampur ke peraja.
0: Bercampur ni pak Jamber. Iyo.
4: Mandangnya tu ni kabak sama di tulang-tulang kalau buruk kalau orang semua itu masih buruk masalahnya rambut sudah palu.
3: Wih banyak mah Pak Jember.
4: Iya. Merpati tembang berombak rama tembang manusia wanita
3: itu
4: asing dengan ombak-ombak orang main badannya orang main bau.
3: Bagai cik main bau Pak Jember. Pak Jember. Pak Jember.
4: Ya, main bomba kan.
3: Main bomba. Main bomba pula.
4: Kadang-kadang kayu di imbo rumah terduduk langon-langon kan tak banget di imbo.
3: Madu duduk. Madu
4: duduk di nama manung.
3: Ande, cuk pamanung. Ada.
4: Apa lagi berbelok-belok kalau gua tampan-tampan sampai yo hati pelo rumah tenang tinggal darah tersama.
3: Oiyo.
4: Apa alat itu rumah?
3: Wana sedai itu. Sedai itu ya. Alat gua dah macam ber dong. Alat gua dah.
4: Gua macam ber. Oh, saya minta kawin tak jadi ya lagi
3: oh, ini. Oh, ini nak jadi kawin kira dah.
4: Iya. Aku pikir lebih lagi dulu rumah. Kalau salah mempajang dan ke rumah, jadi aku pikir lebih dulu.
3: Rumahnya betul lebih tu je lah.
5: Assalamualaikum rumah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Putri Lubai yang minta putar lagu.
3: Ah, lagu Putri Lubai, ibu putar-putar.
5: Lagu Putri Lubai dari apa? Dari Melati.
3: Mahanya Melati tu?
5: Apa judulnya?
3: Ayo deh.
5: Saja Uga Laba Honda.
3: Oh ini, tu rahun tahu ni dah. Saja Uga Laba Honda.
5: Rahun. Ah, Uga ngacok keluar.
3: Rahun tahu ni Uga apa tu?
5: Iyo,
3: naik lah, naik dong. Aduh, aduh, apa pantun naik pantun?
5: Ah, aku dua putri lupa insan.
3: Pantun lo?
5: Eh, apa pantun? Ala baik pan tadi dapat jamber.
3: Ah, maisa dong.
5: Ala baik pan, apa pantun dah tahu
3: lo? Isa apa? Nah, isa dua lo. Cik, ah, cik saya. Cik saya.
5: Biasa rumah,
3: apa
5: dari pantunan
3: Putri
5: Lubai
3: tu? Oh ya, pantun Putri Lubai apa tu? Nen sero tu, ada sero pantun tu?
5: Ah, pantun Putri Lubai apa? Kisang tam batu, irau batu.
3: Ah, tu ah.
5: Jantung di satu ramu-ramu.
3: Ah,
5: lain pinta kabalaku. Sah di jantung lamu-lamu.
3: Ah, jadi balaku pinta boleh. Kena balaku.
5: Pinang sinawa lancak panu. Kaduh.
3: Pinang sinawa lancak panu. Ah, sudah tulai.
5: Pinang-pinang
3: kedua
5: pinang
3: lancar istri.
5: Pinang-pinang
3: wak lain
5: amu antar Pak Jamber takut
3: mati. Takut mati ya Pak Jamber. Pakai bisik-bisik dia belakang kadang Pak Toma. Kau bisik sama kadang
5: kadang siku sayang Bamba dirimbo mudo-mudo. Kurang maliek lai sanang kunung ku Putri Lubai nang kapunyo.
3: Hai. Lai Putri Lubai nang punyo lain ah. Dah.
5: Dah dua buah Putri Lubai, dua buah tak laku rumah.
3: Apa lagu Putri Lubai?
5: Satu.
3: Itu saya undang undang tu lah.
5: Satu
3: alay.
5: Dari Seramulai.
3: Macam mana Seramulai tu?
5: Dari Seramulai, Basamula lah.
3: Basamula, Basamula, Basamula, Basamula. Kau jangan malah. Assalamualaikum, salam leh, salam salam.
5: Alah, salam salam ni, tunggu ya ni, salam salam.
3: Ha, untuk rumah.
5: Untuk Mujaya, ha. Untuk Pak Faisal, untuk Bunda Tia, untuk adik-adik.
3: Ha.
5: Tunjuk enek, tunjuk nadik.
3: Yo.
5: Tu FBY.
3: Ah. Alai, itu hanya. Alah. Alah, Puteri Lubek. Oh, Puteri Lubek.
5: Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu Puteri Lubek dapat gambar. Ha, ikulah kau. Nyo, santiang apa pantun. Pantun. Pantun Pak Jambir ke lu pakai mentor belakang. Pak Jambir bisik-bisik belakang. Tidak sampai lagi sehari masa je berada kita putar lagu Gula Cik 3599 lagu kalau buta kau. Kau kilo buayan kau adik ya. Ah cik-cik itu putar lagu adik tu aku nak cik lain bekol ya. Ah dan minta lagu-lagu dua-dua tu ni cik-cik kita putar lagunya. Ni bisa sekali dua tu melimpik lombangnya. Alah kau kilo buayan tu. Nak kau masuk ekor sudah kau masuk lagi ni. Ah, kak, jangan kau masih kau lo. 91.2.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
0: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
4: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Percaya.

0: 91.2 Langkisau FM. Ha, nak itik bar nak itik lolit. Ha. Pulangnya di hari Sanjung. Berbalik rumah berbalik lolit. Berbalik di 91.2. Ha, masih di pantun Balega sampai lagi saya. Nah, masih ni berpantun langsung telefon kemari. Ha, tadi lagu cik-cik rumah putar baru. Ha, ini minta dua kan. Ha, rekod dan kedua-duanya rekod rumah putar. Ya. Kini nanti mau pantun sekali lagi tu. Hari lah pukul 9 soalnya kan. Cuma nanti pantun ya. Halo, assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, baik Jo.
1: Anak isi, anak isi, anak isi.
0: Ha.
1: Orang isi dia dulu.
0: Iya.
1: Abali ke sambilan ke tengah dulu.
0: Hahaha. 91.2
1: tu. Ha. Ya, kan tu. Itu boleh kita lupa kita jaga ya. Lepas tu dah nak pandang
0: dia. Iya. Baik tu lah. Pantun lama mah.
1: Iya.
0: Lain kan luar pantun lama tu.
1: Baik tu lah. Iya. Itu lah. Pantun
0: kau
1: kalau dia
0: akan
1: keluar
0: banyak. Ah, tu lah.
1: Ini tu nak. Kalau orang tak biasa bisa pantun.
0: Ah, tu lah.
1: Ya.
0: Ya, baca.
1: Ya,
0: baca aja. Saya
1: nak mengaduh.
0: Yo.
1: Dia kira orang panggil.
0: Ha.
1: Dari semato ke mandu kanjong, mesti dia apa ke dia ni?
0: Unde. Yo bana.
1: Ya. Itu ya. Mama dapat tinggal orang Gombak.
0: Yo.
1: Manisi lalu yang hijau.
0: Ha.
1: Ibu hati menayakan ombak. Ombak baru ini yang dekat domain bau.
0: Ngedi.
1: Kita halus.
0: Ya. Ya.
1: Mata ni jari yang laguan kapta.
0: Ha.
1: Ulando tuin dengan sikosi.
0: Ya.
1: Jurulah lagi, kamu lah tinggal. Kamano kumbang kan ikut lagi.
0: Nah, kamano kumbang ikut lagi tau. Teman tambahnya lagi.
1: Itulah.
0: Kapas so tabang kian kamari ni.
1: Itulah panjang pasir pulau pangi.
0: Ha.
1: Pulang menjano dah ke sekarang.
0: Iyo, cu.
1: Iyo, tak dan melajang kan.
0: Ha.
1: Iyo, bedo kasih kan yang lalu.
0: Ha.
1: Sama abu awak sama seorang.
0: Oh, ni.
1: Ini abad yang menanggungkan.
0: Ha.
1: Abad kecil rumah.
0: Nah, itulah lah kira tu eh.
1: Ya. Abad ni siapa jawab ni?
0: Ha.
1: Kalau tak guna pasiban.
0: Iyo.
1: Tanya kumusinan ini baju.
0: Iyo.
1: Kok tak agak usah lah buat pasal.
0: Ha.
1: Di dalam itu kita bertemu.
0: Iyo, cu.
1: Ya. Apa sih pau selalu pau eh?
0: Ha.
1: Isi ikudu di lagi yang kat.
0: Yu.
1: Awak jauh lagi ayahu ke nyung desa mau ditanggungkan.
0: Ahai.
1: Ya ni.
0: Atan tu yo. Pasal.
1: Ya, awak ni yo mah.
0: Iya, semua nang gua kan le.
1: Pasal tu mesti yang painan.
0: Ha.
1: Saya mandang batu dan singgung.
0: Iya.
1: Lain kali kira kanan tapi aku nak kerja dulu.
0: Ah tu ah. Itu.
1: Banyak kali tu.
0: Ini apa ada?
1: Masa dapat ya saudara ni.
0: Yo.
1: Ia tak kepada kandang.
0: Ah.
1: Kalau dapat kini kan nanti apa dia yang wujud tu yang.
0: Betul mana anjur ya? Ia lagi.
1: Tidak ada pun tidak ada.
0: Mana dapat kan? Ya.
1: Itulah. Tapi dia bukti yang palingan.
0: Ha.
1: Kita cek orang lah. Saya memandang mati yang tiga.
0: Ha.
1: Kok lapa pulang ke padanan. Apa ni nak murid dari tiga.
0: Wah, aneh. Itu.
1: Itu je.
0: Yo, yo, yo.
1: Hahaha. Aduh, mah. Kau kena masih harus lah.
0: Iya.
1: Kalau dia kena dia. Tahu, panjang tu lah. Pantun tak nak melihat ni.
0: Oh, iya, iya.
1: Ya.
0: Dicancang kan nanti kau cancang

0: Yo, man.
1: Ya, yeah, itulah
0: yang dia suruh mah.
1: Yun tu? Ya, suruh lah.
0: Usah di kana juga lagu.
1: Ayo, jangan lama kau tu tu kana jadi kana juga.
0: Jadi kana juga lah itu.
1: Ya. Lagi aku ya.
0: Ayo dijo.
1: Kita lama orang lagi.
0: Jadi.
1: Jangan buat dulu bet. Oh, yang siapa yang ada bawa salam dia.
0: Oh iya.
1: Ya,
0: ini salah ni lah.
1: Jadi
0: yang ada ni yang jauh. Ini
1: salah. Ini balik lah macam
0: mana? Ini balik lah. Tekanan ada di mana?
1: Ya, ini doa mah. Doa kan jawab saya. Apa yang susah sekolahnya di Padang.
0: Iya, iya. Ya, amin.
1: Ya, amin. Thank you kepada Bunda Siak tadi. Thank you kepada Pak Uga.
0: Ya.
1: Pak Tendi.
0: Iya.
1: Rio pasti ada yang setia, yang tadi. Sebenarnya yang kena sadanya mama.
0: Okey.
1: Khusus yang tadi, yang kita nak bersabi kamu, kadang tak bersabi jalah. Pokoknya dia pek kalam ke sadanya dari Sinari Ibu Rupanan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usadi kana juo. Ha. Ibu betul baik ni. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ah, bakal bapak nyambar tu.
2: Nyambar.
0: Tak cek lagi. Ah, lagu itu.
2: Rayu Pajamber. Ayo tak berlama. Sinariau ya Roma. Ketua nama Sinariau.
0: Ah, Sinariau ya. Jadi. Ketua nama.
2: Ya.
0: Sinariau. Nah, saya nah, kan? Aduh lah.
2: Ini ada kencang mana radio lemah.
0: Iya lah.
2: Kencang radio.
0: Kencang. Wah, iya. Iya. Besar
2: sih kepalingmu.
0: Iya lah. Salam-salam, Pak Jemara.
2: Dan ya, skenario itu.
0: Jadi.
2: Ah, putih lobek ni apa je cek kain tambah cek lain.
0: Putih lobek ah senario je.
2: Lagu.
0: Ha?
2: Puyuh lagu.
0: Nah, dia puyuh lagu dia lagu puyuh dia.
2: Ah, yo lagu puyuh dia puyuh. Iya. Ah. Itu cek itu putih lobek.
0: Tu cek.
2: Ah, iya. Asal-asalan tu orang mahal sebelumnya malah beri salah ni putih lobek.
0: Jadi.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Terima kasih Pak Jambar di Putih Lubek sekali lah ya. Lagu puyuh nak dibawakan. Jadi lah sahabat lagi sedih masa Jo Barado. Kita putar lagu lah ya. Kita putar lagu lah. Yokonya lagu. Ada nak kembali apa pantun lain? Kau lagunya usah di kana juo kita. Ah, tanya adik dek, adik nama salam kan Pak Uncu Nadi dah je. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, kita FM selamat malam.
0: Malam adik.
3: Yo, ini pantun dari Pak Roma.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa pantun adik kau?
3: Pantun mereka.
0: Mainkan.
3: Jalan-jalan ke kata Luak Bayu.
0: Hei, jauh lah.
3: Tinggal

0: Samantala. KSMK Sago. Babali lo adik kantong babali babali. Sebab 1.2 dah betu sampai.
1: Yo.
0: Nak tinggal nak nunggu pantun berkawan sampai.
1: Baik no.
0: Jalan-jalan batang kapeh.
1: Yo.
0: Singgah Samantala. Kata luak batuang. Radio lagi sah, pau pe atin dan luko sama dan sana ada kanteng kampung dari nyo.
1: Ah, iyalah.
0: Ah, kuas dia luar ni lah. Awak kata masa kas pulau ni.
1: Iya. Ato.
0: Eh boleh. Yang tadi kuas lagu dari Bang Roma dan Sisi Bujang.
1: Wes, padi ana lagu kau mah. Padi ana lagu.
0: Jawaban dia lah. Masih sepuncang saya lagi.
1: Jadi
0: boleh salam.
1: Boleh ya?
0: Ah, salam untuk Pak Romang.
1: Ya.
0: Titi tadi nak jadi makabong dah. Mungkin dia nak kata pantun nak jadi makabong.
1: Nak jadi biar Pak Titi makabong dah. Takut je pantun adik eh.
0: Takut
1: ya. Takut je pantun adik. Kalau ya.
0: Ayah ada di untuk nadi, salam untuk nadi. Bukan lupa untuk nadi. Mau siapa ada nan kilah, ada nan lupa ada nan kilah.
1: Wah, itu ya. Ada lupa nan kilah kan?
0: Lupa jangan ayah. Tidak sampai banyak untuk nadi. Jangan berang untuk nadi kamu. Jangan berang dari rumah. Tidak salam sana.
1: Iya.
0: Untuk
1: Ayah
0: Safira.
1: Untuk Ayah Safira.
0: Ayah
1: Safira
0: malam.
1: Ayah Safira.
0: Alah, lok. Untuk Puteri Lubek. Puteri Lubek ku ni maaf tak saran lo, Pak.
1: Di Lubek? Di Lubek?
0: Tapi wajah tak tahu. Di Lubek? Tapi wajah tak tahu, Pak.
1: Rumah. Lubek.
0: Kenal pangga tapi tak kenal wajah.
1: Haa, Lubek bergaluang.
0: Haa, salam untuk Pak Jambel. Untuk Pak Zal, malam Pak Zal.
1: Yo.
0: Bos radio.
1: Bos radio lagi sam.
0: Mungkin saya lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah tu adik jawa eh, salam uncu nadi dek adik sekali. Bukan apa dek nak takkan terlupa kilaf dek dah. Kilaf kecak dek. Ayolah. Jadi lah sampai lagi saya di masa jawab rado ya. Kok dicancang tanah tiga cancang. Dipikik tali dua pikik ah. Kok dirantang yang panjang lok dipuntar nya singket. Ya tu jo. Kok sampai kita putar lagu dulu ya. Beko kok dua ratu balik tu nak kendak berarti sini ni ko kebersamaan kita mari. Beko ditutup lo jil putar beta malam. Terima kasih sahabat lagi sahabat. Dadah. Dadah. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.